0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal di perairan Masalimbo, Laut Jawa. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan insiden tersebut. Dengan ditetapkannya Nahkoda sebagai tersangka, hal ini belum menutup penyidikan kasus KM Virgo Transport 8. Penyidik masih memeriksa pihak-pihak lain untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Badan Gizi Nasional akan mengubah skema pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi dapur program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, insentif yang sebelumnya diberikan secara flat sebesar 6 juta rupiah per hari tidak akan lagi disamaratakan untuk seluruh SPPG. Perubahan tersebut dilakukan karena kapasitas produksi setiap dapur berbeda. Ada SPPG yang mampu memproduksi 3.000 porsi, sementara yang lainnya hanya mampu 2.000 atau 2.500 porsi. Nantinya, skema insentif SPPG tersebut menjadi Rp2.000 per porsi. DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru dilakukan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 di Istana Negara dan akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 1

Enggak yang muda, enggak anak-anak pada nyanyiin Langga Mini belakangan ini, Wargi Dahlia, ya. Anak-anak kecil juga pada demen ya lagu ini, Wargi Dahlia. Makanya nanti kita goyang bareng sama penyanyi aslinya nanti ya, Mama Bungsu Bandung ya, Wargi Dahlia, yang mempopulerkan Langga Mini di panggung gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Ngomong-ngomongin anak kecil, Wargi Dahlia, kalau mereka masih senang bernyanyi-nyanyi itu pasti bunda-bunda pada happy. Mulai sedih kalau misalnya anak-anak di musim-musim belakangan ini, Wargi Dahlia, banyak yang terserang flu, badannya panas tinggi, Wargi Dahlia, ya kan? Daya tahan tubuh si kecil ini belakangan banyak yang menurun karena musimnya lagi nggak bagus ya belakangan ini, Wargi Dahlia. Banyak si kecil yang kena panas demam ya. Si kecil udah terlanjur kena panas demam, Wargi Dahlia, nggak usah sedih dulu bunda-bunda. Langsung saja kasih obat penurun panas untuk si kecil yang pastinya aman buat anak-anak. Kasih aja Paramol sirup. Paramol ini adalah obat penurun panas anak yang mengandung paracetamol dan bekerja cepat. Jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda. Ya, yang bikin bunda-bunda makin tenang, Paramol ini aman karena pelarutnya menggunakan 100% air murni. Jadi tanpa alkohol, ya, dan pastinya halal. Rasanya juga rasa stroberi yang enak, disuka sama anak-anak. Si kecil pun minum obatnya gak banyak drama lagi, Wargi Dahlia, ya. Paramol, obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan demam karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Kita ke WhatsApp lagi ya. Dari tadi pada nungguin disapa ini bahas ini. Waduh, WhatsApp-nya Wargi Dahlia membludak. Ibu Cucu, halo Ibu Cucu, dari mana nih? Bu Cucu Bahuan Andir, selamat pagi Bu Cucu. Sehat selalu ya. Ibu Enjoy juga yang ada di ujung berung, Parawan ujung berung, selamat pagi. Neng Yolan dari Kabupaten Bandung Barat. Ibu Teti dari Munjul, selamat pagi. Bunda Dinda dari Ciwidey. Uman Foto yang ada di Jatinangor, goyang buat Mbak Eis, Sugar, Teh Isar, Kang Danu, Aman Abadi, IRB juga ya. Bibi Lung yang ada di Ciwide, selamat pagi. Mamah Juli dari Kiara Condong juga menyapa. Mama Fajar yang ada di Katapang juga sekalian disapa sama Adri. Ibu Lia dari Katapang, halo Bu Lia. Bu Encum dari Majalaya juga, terima kasih banyak ya, Teh Encum ya. Mama Zidan Zikri, salam buat Ibu Ketu, Teh Isar, Teh Aisugi, Teh Diah Binong juga. Kang Asep Dapota dari Dago, ada Kang Aris Empah yang ada di Siti Maria, selamat pagi, tadi langgamnya sudah ya. Ibu Nani dari Soreang juga, terima kasih banyak. Mamah Nisa yang ada di Cimahi, Jalan Cihanjuang, Stikes Raja Wali 2, oh siap, terima kasih ya. Salam kenal dari Mr. Chaplin dari Cikamandilan, Indonesia. Salam kenal kembali buat Mr. Chaplin. Astriani dari Majalaya juga, selamat pagi ya. Teh Ayi Rosita dari Malangbong, Garut, terima kasih. Devi, halo Devi, nemenin Adri di TikTok juga. Devi dari Ciwidey. Ati dari Batu Lawang, makasih Ati ya. Buat Teh Heni juga, Teh Heni di mana nih? Kak Adri, untung aku udah beli tiket gelegar. Waduh, kalau belum beli gak kebagian, kata Teh Heni. Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya terima kasih buat wargi yang sudah pada beli. Jangan lupa dipakai nanti kaosnya ya, tanggal 11 Oktober. Dan kuponnya jangan lupa diisi ya, Wargi Dahlia ya. Ada kupon kan? Nah itu kupon, bukan sembarang kupon sayang. Ya kecil-kecil gitu nanti bisa membawa umroh buat kalian. Kupon bukan kertas biasa itu ya. Itu kupon umroh. Itu kupon buat motor Matic, ada 2 unit nanti bakal dibagiin ya. Motor Matic tuh ada 2 ya, Wargi Dahlia ya. Serta uang puluhan juta rupiah nanti akan menjadi miliknya Wargi Dahlia, yang akan berasal dari kupon itu. Jangan lupa diisi makanya di rumah ya. Nama, apalagi ya, nama, nomor handphone ya, nomor WA, nomor WA-nya juga dicantumkan. Alamat, nama, alamat, nomor WA ya, Wargi Dahlia ya, ditulis nanti di lapangan, tinggal disobek, satunya dipegang sama Wargi Dahlia, satunya dimasukin deh ke kotak yang nanti bakalan banyak di Tegalega itu, kotak-kotak undiannya tinggal masukin aja di situ ya. Nenek Ica, halo Nenek Ica dari Banjaran. Mama El

0: senilai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Zoglin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV, RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: dari Sumatera Utara, Indonesia. Jadi kemarin itu ya Wargi Dahlia ya, pas buka-buka sosial media, ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria, dia dikejar-kejar sama warga. Gak cuma dikejar tapi diamuk juga sama warga Wargi Dahlia ya. Dan ini peristiwanya terjadi di Desa Sionom Hudonjulu, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Dan setelah diselidiki ternyata ini kejadian di tanggal 30 September 2026 ya, beberapa hari lalu Wargi Dahlia. Jadi terlihat warga lari ke area semak-semak belukar ya. Mereka mengejar seorang pria sambil meneriaki pria itu, "Culik, culik, culik," gitu. "Penculik, penculik." Karena sebelumnya itu katanya ada seorang pengasuh anak ya, yang berteriak minta tolong. Dan juga dia teriak kalau anak yang dia asuh itu katanya mau diculik sama seorang pria tersebut gitu. Nah Wargi Dahlia, sudah kebayang ya kalau misalnya udah ada teriakan culik-culik gitu dan warga-warga sudah mulai mengejar si pria ini, Wargi Dahlia ya, sudah kebayangkan diamuknya seperti apa pas kedapetan gitu ya Wargi Dahlia ya. Dan benar saja, ini warga-warga ini main hakim sendiri Wargi. Kasian sekali. Dan pria itu sampai babak belur dihajar massa. Namun akhirnya setelah kepolisian datang ke lokasi ya dan melakukan investigasi, polisi akhirnya mengungkaplah bahwasanya kejadian itu adalah sebuah kesalahpahaman. Tahu nggak Wargi Dahlia? Ternyata pria yang diamuk sama warga dan dituduh penculik itu adalah ayah kandung dari anak yang dibawanya tadi itu. Dia ayahnya, dia bapaknya Wargi Dahlia. Aduh. Kenapa bisa begitu kejadiannya? Jadi ternyata pengasuh yang tadinya awal-awal meneriaki penculik itu, ceritanya dia itu pengasuh baru gitu. Dia pengasuh baru dan belum tahu wajah ayah kandung dari si anak yang dia asuh itu. Belum tahu dia wajahnya kayak mana orangnya ya. Dan begitu datang si ayah kandungnya ini, ngajak mainlah si anaknya Wargi Dahlia, dibawalah si anaknya. Si pengasuhnya neriakin dia penculik gitu. Panik si pengasuh ini, dibawa sama laki-laki dewasa gitu kan, disangka penculik Wargi Dahlia. Ternyata itu ayah kandungnya. Aduh, tapi kan ini kasusnya udah begini ya, udah babak belur ya si ayah kandung ini Wargi Dahlia. Dia nuntut balik lah pastinya ya atas kejadian ini. Makanya saat ini kepolisian masih mendalami kronologi kejadiannya, termasuk keterangan dari keluarga, keterangan dari saksi, untuk memastikan apakah terdapat unsur penculikan atau persoalan internal keluarga. Gitulah Wargi Dahlia ya, sedang didalam-dalami. Kalau sudah masuk ke ranah kepolisian ini ya ginilah ya, segala macam diselidiki akhirnya.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya, di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
5: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hei, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Nggak kerasa ya, terima kasih banyak juga buat Paramol, buat penurun panas putra-putrinya Wargi Dahlia semua. Sudah nemenin kita dari jam 7 tadi nih, Paramol nih. Ya pokoknya kalau anak-anak demam panas Wargi Dahlia, nggak usah worry, nggak usah khawatir. Turunkan panas tanpa was-was dengan Paramol. Rasanya rasa stroberi, pasti anak-anak pada suka ya. Wargi yang sudah kirimin WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Mohon maaf yang nggak sempat kesapa sama Adri WhatsApp-nya. Dikirimin lagi aja bersama Putri Barbie ya. Sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih OPP-nya ada Mas Tomo. Pagi hari ini Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih banyak. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah. Go, go, go.
1: Tak sanggup lagi. Oh ya. Yeah.

Aduh, ada Bu Endang. Bu Endang, sehat Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Endang kirimannya kemarin. Hatur nuhun ya. Ada kedai selera juga di Cicadas hadir, Neng BRB. Non, semangat cina. Semoga non sehat sampai tuntas di Bandar Dangdut Dahlia. Amin. Aduh, ya Teh Rini, selamat pagi. Si Kiman tinggal di Hayang Sare. Iman, si Teh Hayang Sare menya. Kari Sare, iya didinya Teh. Lamun Hayang Dahar, Kari Dahar. Iman, kamu pengen diontrog? Iman, kemarin iya di kampus sedenya kena ayah acara naon. Menin, pengen ke ayah ambulan, iya. Karena ayah ambulan itu didinya gak setuju, nak. Menabi mulai nungontrognya cantik, wow. Bang Idai, hadir, teteh. Selamat pagi. Sangguan teteh, enggak sebiar enggak disangguan yang soto dengan nah teh ya. Kemarin kan aku sakit wargi Dahlia ya, enggak 2 minggunya ayo nge ya tertinggali. Sora tencan balik normal ya. Masih ada sedikit nanti pitch controlnya belum terkontrol ya. Sian kaceletot, sian kaceletot ngomong nak. Ujung kena lambung, jadi nanti lamun misalkan telat aja makan ya, geus langsung nyeri mata. Mata kudu sarapan isuk-isuk teh, isuk-isuk geus sarapan aja sangu tinggali. Benah eta soto nah ya. Kemana atau pitch control? Gak bisa. Eh, Teh Ai, gak bisa. Ngajak orang waktu tuh tinggali. Teh Suki, gak bisa jarak waktu. Tuh tinggali acan 100% kembali suara nak tinggali akibat gering gak paling 2 minggu. Apal di mana cantik kapan orang ngaliwat seteh gelis dedenya teh ah suka teh dedenya iya manggu suka teh iya newak dedenya ambulan teh Iman mas Iman ketewak cek orang jala alhamdulillah ditewak ku teh Nopi ya kene gedingan. Untung tuh sarapan jeung batu bata ge cantik ember ya. Ngecal tabung gas tente tak ayah Kang Pak Wildan. Pak Wildan tak ayah daya tabung gas dia mah Pak Wildan. Tabung oksigen ayah nak oge. Putri pangacara wakan uing ker mandi. Nah uning ker mandi. Sia sadar dia nyata ya. Ker mandi bari jeung nonton live bari jeung ngadengkeun radio Dahlia. Gusti nu agung kada jadi bahan. Gina konveksi gudang sweater di Majalaya. Selamat pagi ya. Buah dua handa darapan. Nah, ada teh unik. Ah nih, teh unik teh ngomong naon. Atau ah nih balelol ayah hitut bentes. Teh unik mah kerpanasnya. Teh unik. Jemput menyala. Cukna menyala. 56 tahun Dahlia juara. Menyala sayang ya. Teh unik kerpanasnya. Kerma teh unik panas, incuna panas, cenanya ih emang sedih deh wargi Dahlia. Kalau si kecil di rumah tiba-tiba badannya panas, sakit, demam ya. Rewel misalkan abis imunisasi kan kita enggak tahu tempe ya kan ya. Atau mungkin sakit karena tumbuh gigi wargi Dahlia biasa aja. Itu bisa demam loh ya. Tapi mulai sekarang teh unik ya jangan khawatir. Di Kalimantan juga sudah ada Paramol sirup teh unik ya. Paramol ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat. Mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya cepat turun wargi Dahlia. Nyerinya cepat reda ya. Bikin ibu makin tenang. Udah gitu Paramol juga aman.

menurunkan panas dan aman ya. Karena pelarutnya menggunakan air murni wargi. Paramo turunkan panas tanpa was. Wah. Cicing atau air kering pada RS Tongidar. Saha tuh saya teteh Isar. Aduh selamat pagi. Kios Bu Anastasia di Jalan Cimincrang depan GST di mana ada teh dekat Al Jabar cenah ya. Aya Roni Damares. Au. Roni, selamat pagi. Aya Ce Isar oge tinggalin more am.

senilai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, ANTV, RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank. Kan aman dijamin

Tapi Rido Atik enggak love sama Kang Atang. Aduh ya Allah, dianjuk ke lah. Aduh, si Terini tuh tinggal ingus nyawer doi. Sok tulis.

0: karunya Kang Atang. Kang Atang kade bisa kena kutu. Bisa kena kutu. Bisa kena kutu. Lawar ah. Bandar dangdut Dahlia.
1: Dahlia asik atuh. Ah,
0: aduh, meni gaya bisa asup. Bisa asup. Bisa asup. Bisa asup ka dede.
1: Sudah meni mang abad-abad cakara bisa asup.
0: Ni gaya bisa asup ka dede. Ni gaya bisa asup ka dede.
1: Ka dede ongkoh, ka dieu ongkoh. Ka itu ongkoh.
0: Ka abang, ka abang.
1: Ka abang mah karena hari Minggu atuh. Itu kan mun aya di imah wana.
0: Mama teh.
1: Trok mah nyatara.
0: Asli
1: mah ikeun ngador mah tara kaburu.
0: Ari ka madam sok tara ka madam.
1: Jarang ka madam mah.
0: Si Danu.
1: Meni Danu tanya.
0: Si Danu ka madam, ujung ka Inces.
1: Heeh, lima dua, Si Danu mah ka madam, ka Inces, ka ayam.
0: Kadoro. Baik yo, tenanahon. Da urang mah bener. Da urang mah babaturan. Kaditu ka dia babaturan sarua wae mah mata.
1: Kaditu ka dia oge da niat mage manjaga silaturahmi ngarah babadur.
0: Ngarah bisa ngengelek hayam.
1: Kaditu ngelek hayam kadieu ngelek
0: naon. Wah. Wah gawe.
1: Kaduan mainna mah geus jadi pengacara tuh.
0: Nah.
1: Gawe-gawe, capek gawe, hantem.
0: Ah, siapa lain? Ripuhe. Lain ya, Pak Bang nama ngus kecosen deui.
1: Kerjaan. Akhirnya mengisikan ngasuin suwe.
0: Aduh, nih rese. Nih gayanya.
1: Ayah, ribet
0: naon deh, ya tuh. Ya, tuh dah. Bener. Bener. Wah, siapa goyang?
1: Siap.
0: Ayo atuh wau cidi, goyang.

nama kanggo Isari Ibut, Mama Elda, yang subdit Rengkang Air, Naomi Yunas, Yoga Leung, Nada Kang Lukman Pasar Batos, Danu, IRD, Bebet Deri, Kang Genta, Mama Repa, Cucu Gerlong, Ratu Onde, Kang Heri Pasko, Kang Uyun, Kang Cahya, Andin, Mama Juli, Mama Farida, Nenek Isa, Mama Bani.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Waspada influenza bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotik ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
4: Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Anu Bereng ya?
5: Hei, lagi ngapain?
4: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
4: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
6: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas.
7: Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus.
6: Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
7: Buruan beli creamy latte.
6: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas.
7: Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus.
6: Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
7: Buruan beli creamy latte.
6: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas.
7: Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus.
6: Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
7: Buruan beli creamy latte.
8: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Asik. Asik. Asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal di perairan Masalimbo, Laut Jawa. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan insiden tersebut. Dengan ditetapkannya Nahkoda sebagai tersangka, hal ini belum menutup penyidikan kasus KM Virgo Transport 8. Penyidik masih memeriksa pihak-pihak lain untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Badan Gizi Nasional akan mengubah skema pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi dapur program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, insentif yang sebelumnya diberikan secara flat sebesar 6 juta rupiah per hari tidak akan lagi disamaratakan untuk seluruh SPPG. Perubahan tersebut dilakukan karena kapasitas produksi setiap dapur berbeda. Ada SPPG yang mampu memproduksi 3.000 porsi, sementara yang lainnya hanya mampu 2.000 atau 2.500 porsi. Nantinya, skema insentif SPPG tersebut menjadi Rp2.000 per porsi. DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo.

pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru dilakukan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 di Istana Negara dan akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya Baby Alia, sampai bertemu di Kilasan Informasi.

Mamah Iwan muka HP pas ayah anu ngalukis neng putri Gusti nu agung cenah ieu. Kelakuan Teh Rini Otik tingali. Kelakuan Teh Rini Otik jeung si Albi tingali itu. Hayang dikieu-kieu panon hideung sabeulah kumis aya sabeulah teu paham abi oge. Teu ngarti Gusti nu agung. Rini Otik manis randa. Si manis tatang kastanyo love you cenah ni gaya. Bisa anwe yeuna teh trik marketing. Mas Gunawan di Riau hadir. Mas Gun, baby itu lipstick di bibirnya pakai spidol ya, cenah. Kelihatan dari Riau cantiknya permanen. Mas Gun, sehat ya Mas Gun ya.

Kang Atang isukannya geus opat ronde cenah gaya. Aurora di Ciwidey Balemoyan hadir Mama Fiandi. Kakek Agus Cibo, ya ada Mama Sri, ya Ece Fitri di Cinambo. Selamat pagi Neng Ariani, ada Siau di Karapitan, juga ada Mama Ibu. Ada Mama Juli di Kircon, selamat pagi Mama Juli. Ada Mama Aji, ada Bibilung, Bibilung sehat. Putri Berbi suaranya 80% pulihnya, alhamdulillah, alhamdulillah meskipun masih kena ayah. Aya non teh bindeng-bindengannya. Lamun ngajak orang wok can pati ieu ge. Majalaya hadir Ce Astri, Dedi Jaket di Pasar Cikajang Garut, selamat pagi ya. Ada Mamah Elda di Uber, Mama sehat Mama. Mangkokna panggih mah can kieu Neng Putri. Masa sih? Masa sih Ce? Aya kitu teh awe ya, poe ayeuna teh keur challenge wargi dina TikTok teh. Mata kanu nyawer menang tutulisan. Hari ini we tinggal di tita tadi, hayo.

Bu Ayum diuber juga hadir. Kang Maat di Cibuntu, Mang Nanar di Gunung Asepan. Kang Lukman, selamat pagi. Ditonjok saha eta jeung ditonjok Teh Rini. Duy. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Tapi wargi Dahlia ya, jangan lupa ya wargi ya. Sekarang mah, zaman sekarang kan memang mau beli apa-apa tuh tinggal klik dari handphone, bener nggak wargi? Bener ya. Pembayarannya tinggal ditransfer atau pakai QR dari handphone wargi Dahlianya. Tapi harus waspada juga wargi, soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia, nih halisna di tebelan Teh Putri, siap tungguan kenges iya. Bank Indonesia punya informasi penting wargi nih ya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuan ya. Yang pertama ya, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya. Jangan langsung buru-buru ngambil tindakan. Tarik napas, wargi. Stop ya. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Jadi harus stop dulu ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan wargi. Segera lapor kepada pihak yang berwenang ya, karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor ya. Ini 3 langkah simpel yang bisa menyelamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Aduan wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id ya. Yuk wargi jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu

56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

saatnya kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan wargi. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: kabar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500 ya. Siap-siap wargi, akan ada 3 orang yang beruntung ya, yang akan ditelepon sama wargi Dahlia. Dan jangan lupa nanti Putri Barbie akan memberikan 2 pertanyaan, jadi harus jawab yang benar ya. Oke, kalau gitu Putri Barbie bakalan langsung menelpon peserta yang pertama, wargi Dahlia ya. Ada siapa? Jangan lupa kalau Putri Barbie bilang kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500, jawabnya wanginya never ending ya. Ada siapa nih, coba? Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya endol banget.
0: Wanginya never ending, lain endol banget.
1: Wanginya never ending.
0: Never ending.
1: Never ending.
0: Tak eta lain endol banget sayang ya. Ya, sarang saha di mana?
1: Teh cucu
0: sudah siap teh cucu?
1: Siap.
0: Pertanyaan yang pertama ya teh cucu ya. Berapa harga Royal UV Serum saset 500? A, Rp500.000 atau B, Rp500?
1: B 500 rupiah,
0: betul. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut, B, bebas bau apek, bau polusi dan bau matahari.
1: B, bebas polusi.
0: Bebas bau apek.
1: Bau apek.
0: Bau polusi.
1: Ya, yang
0: dan
1: B.
0: Bau matahari ya, B, oh, betul. Ya. Oke, terima kasih Teh Cucu, ditungguin ya. Bebas polusi. Emang panjang dot debu sayang ya. Bebas bau apek, bau polusi dan bau matahari ya. Ingat ada baunya ya. Kita angkat lagi ya, kita telepon lagi peserta yang kedua. Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
2: Wanginya never ending.
0: Betul. Sama siapa ini?
2: Ma, Kang Ujang di Arjasari.
0: Kang Ujang. Ya. Siap pertanyaannya Kang Ujang?
2: Siap Teh.
0: Oke, Pak Kang Ujang, pertanyaannya adalah ya, mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Saset 500? A, agar pakaian lebih lembut dan wangi sepanjang hari, atau B, agar pakaian cepat kering?
2: A, agar pakaian lebih lembut dan wangi sepanjang hari.
0: Oke. Kang Ujang, pertanyaan selanjutnya Kang Ujang ya. Yeah. Royal UV Serum Saset 500 termasuk dalam kategori apa? A, soft toner atau pelembut pakaian konsentrat, atau B, deterjen atau sabun cuci?
2: A, soft toner, pelembut atau konsentrat.
0: Betul sekali Kang Ujang.

0: penelpon, penelpon berikutnya, peserta berikutnya, wargi Dahlia ya. Peserta berikutnya, halo. Coba kita angkat dulu. Kita telepon Oce, angkat. Oce, angkat. Oce, ini kalau tidak diangkat-angkat wae berarti gugur ya Oce ya. Kalau tidak diangkat-angkat wae gugur ya Oce. Ayo Oce. Ayo Oce. Ayo Oce. Tidak diangkat-angkat saja. Berarti gugur. Diam dulu Bu Memes ya, jangan dulu nelpon Bu Memes. Bu Memes, cicing. So. Ayo Oce. Iya. Ayo Oce, angkat. Kalah nala leponnya cicing atuh. Satu penelpon lagi ya. Ini sudah ditelepon. Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Oke, sama siapa ini?
1: Sama Teh Nova di Gatsu.
0: Teh Nova di Gatsu. Teh Nova, sudah siap Teh Nova menjawab pertanyaan dari aku?
1: Siap.
0: Oke, pertanyaannya adalah salah satu keunggulan Royal UV Serum Saset 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A. Melindungi pakaian dari hujan dan badai, atau B. Mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan bau polusi.
1: B.
0: Betul, Teh Nova. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Jika menggunakan Royal UV Serum Saset 500, pakaian Anda akan wangi saja. B. Lembut dan wangi tahan lama.
1: B. Wangi dan tahan lama.
0: Betul sekali. Ya, para manhala Teh Nova. Oke, Teh Nova, Kang Ujang Sukmara, ke Teh Cucu, langsung telepon Putri Berbi sekarang juga via WA ya. Aduh, ada siapa ini? Halo. Wih, tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Ah, oh, berarti Teh Nova selamat.
1: Makasih.
0: Teh Nova mendapat Rp150.000 ya. Plus goodie bag dari Royal UV Serum ya.
1: Iya.
0: Bisa diambil ke Radio Dahlia ya Teh Nova ya hadiahnya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Teh Nova. Bye ya. Aduh. Yang belum beruntung dicobain lagi wargi Dahlia ya. Selamat sekali lagi buat Teh Nova. Mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal UV Serum wargi Dahlia ya. Ya sudah kalau gitu mah. Putri Berwinya mau istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana wargi, masih di acaranya Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Berwi sampai jam 10 pagi.
2: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Dan Radio Dahlia FM.

0: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur awur awur awur awur.
1: Tong kemana-mana heula Wargi, saatos Bandar Dangdut Dahlia bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Pokona mah urang ngadongeng sajamenya.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
8: Smash Maca, Smash Fruity, atau Smash Anu Beureum ya?
9: Hei, lagi ngapain?
8: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
9: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
8: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
9: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
8: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
9: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
10: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di

Putri Barbie ayah Pak Yopi tinggal ya, yang mau belajar konten ya. Takut keceletot sayang. Yang mau belajar konten cenah tuh tinggal di konten properti. Aw, nanti sekalian dicaliin salakinya sama Pak Yopi. Abi telior cantik saruana teh ayo oge. Jelma junun. Yang mau belajar properti mangga cenah tuh tinggal ke Pak Yopi tinggal itu. Ih meni alhamdulillah tuh tinggal meni resep. Sok teh engal diarajar tuh buat pemasaran perumahan di Bandung cenah tuh. Pak Yopi cenah itu abi ada kemasarkan kamari abi nyieun ieu klaster. Klaster rumah cucungu kumaha dimasarkeun nanya Pak Yopi. Abi kamari nyieun klaster rumah cucungu eta pangmasarkeun kumaha atuh yang payu. Kumaha atuh. Jual kena copet. Aku aja nanti tak pemasaran rumah Bandung, yo. Kan imah cucunguk oke. Okay. Imah di Bandung. Rumah ayo mah. Marketing teh. Ah, nih. Klaster tino Lego atau teteh. Mah. Dan dia itu nyebutkan perumahan jelema, perumahan hungkul. Berarti baik, iya perumahan cucunguk oke, betul perumahan barit. Betul rumah Barbie, bener. Di resep ini Pak Yopi emang gak jadi orang gaya, wargi dalianya. Aduh, ini gaya. Saking ku kayana Pak Yopi mah tinggal itu duitnya oke. Teka wadahan wargi, tabungannya di mana-mana. Kayak di Bank Emok, kayak di PNM Mekar, di Lobak. Oh, perumahan The Avanti Residen Cipamokolan. Resepnya loba duit nate. Ih, tabungannya di mana-mana. Alhamdulillah ya. Pasti Pak Yopi mah enggak pernah kepikiran kan ya. Aduh, gimana ya kalau bank tempat aku nabung tiba-tiba bermasalah? Pasti enggak pernah kepikiran gitu kan Pak Yopi ya. Tapi emang bener wargi Dahlia ya, biar gak overthinking. Nih kenalan sama LPS wargi. LPS ini lembaga penjamin simpanan ya. LPS ini lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS ya. Mau bank umum, bank syariah, BPR, BPRS, semuanya dijamin sama LPS wargi. Dan enaknya lagi nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis ya. LPS ini menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan deposito maupun giro ya. Biar simpanan wargi dilihat terjamin sama LPS harus memenuhi 3 syarat wargi. 3T. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua tingkat bunga simpanan yang didapatnya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga yang kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran itu wajib waspada wargi. Terus yang ketiga tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank ya. Jadi sekarang mah gak usah overthinking lagi buat nabung di bank wargi. Untuk informasi lebih lengkap, wargi bisa langsung cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya @lps_idic ya. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS ya. Kalau Bang Emok gimana? Bang Emok juga dijamin. Dijamin rungkat sayang, lamun eta mah. Komo lamun geus tanggung renteng, liur. Harus ganti penyimpanan anu ngora, sadar sia teh. Lembaga penjamin simpanan duit, lain simpanan pamajikan. Sabar putri, liur kurangnya. Liar. Eta mah bagian Neng Otik semuanya. Eta mah ketua nak, ketua bank simpanan Indonesia. Teh Rini, tah. Tinggalikan, cana naon deh. Duh Randa, cina tuh tinggali liar. Biasa orang main basket deh, lawe ame tebadak deh. Ngamung, ngeseripu. Sian, Pak Yopi. Sian, Pak Hili. Bola basket deh, numana iya ayah nama.
Sian pahili bola basket anu mana iya bola basketna sian salah ngasupkeun. Sian salah ngasupkeun. Simpanan salah ke batur pokoknya mah endo. Teh cucu ta si Jendri ta. Pokoknya endo banget. Gitunya Jendri. Pokoknya endo banget. Ya Allah ya Robi, padahal ieu teh geus aya sabulan ya kuisnya. Geus aya sabulan kuisnya terus dinu tagline kuisnya dan teganti-ganti. Wanginya never ending. Nah tiba-tiba wanginya endol banget. Tepaham orang oge Jendri. Tepaham aing teh cucu. Kudu ka THT eta mah teh cucu mah. Kudu ka THT teh cucu. Wanginya tahu mau pergi ke wadinya Mama Pipit. Sisa gulodok Mama Pipit oge. Okay, nah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Apaan tanggung renteng si Putri Nyaho atuh kangat semua. Bu Memes. Aduh Ma Eha, selamat pagi Ma Eha, Bu Nani, ada Kang Wildan di Cibaduyut hadir. Ayo boga opat kawaskia di kabayang. Naon atuh kabut senjaan. Jika ada di bulldozer aja nyala, lebih ke bulldozer emang orang mah. Selamat pagi Stefani. Aduh nih gaya itu ada Carmelita, ada oh Stefani Carmelita ya. Bu Arpan hadir, Bu Arpan sehat Bu Arpan ya. Pak Tatang, selamat pagi Pak Tatang. Jadi kita bola basket dicacanak bola basket mah nempel. Udah menahun. Teman-teman kerja aku pada seserian sampai nyari beteng karena Neneng si Jenri, si Jenri ku ayak kekihan kata cucu teh si Jenri. Endel banget. Jadi kudu kita ngomong nanya. Endel banget. Kudu kita Jenri ngomong nanya.

lah bagi tecagor aing mangga hibur warga Dahlia teh. Ah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Besok lagi ya. Besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 pagi wargi barengan Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Pamitan ya. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah gege-gege ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng. Siang sadayana. Pamugia dina siang ieu sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan sararehat. Dinten ieu oge damelna lalancar, usahana lalancar, barokah hasilna mucekil. Alah, manah lalu gina. Aduh, senang hanang hening, tekirang sawios-wios. Aduh, nikmat eta teh nya. Lamun urang tos kasih nugrahan kanikmatan-kanikmatan supertos kitu, kantun urang nyukuran kana nikmat-nikmat nu parantos dipaparinkeun kanggo urang sadaya. Nah, gitu supados nikmat eta ditambihan deui. Supertos dinten ieu ya, nikmat sehat lahir batin. Nikmat tiasa ngadangukeun dongeng Sunda tidak lihat deui. Leres atuh. Pamugia dinten ieu oge dongeng Sunda tidak lihat tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Suwangga kasangakeun wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda tidak lihat. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Gugu gugu gugu goyang.

Permainan tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, ANTV, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, masih panteng dongeng Sunda di Dahlia. Tabu 10, dugi katamu 11 siang. Tunggu mana, ya guys?
13: Wargi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
13: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
15: Saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
16: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
17: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
18: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
16: Boleh, sayang.
18: Yeay!
17: Emangnya Ade udah gak demam?
18: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
17: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal.

Ina Jejer Cerior. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kita di tempat pamukiman Karaman Sembernyawa anu dipimpin ku si Bureg. Kabehanana harita keur Maria ngaranjah ka pilemuran. Nang jelas aya nu ngajaga sawareh sababar urang anak buahna si Bureg. Katingali Nyimas Minanti, baromana teu weleh ngulugut jeung nguyung. Ngan lamun dirina barontak teu narima kana sikapna si Bureg, tangtu jiwana bakal ngalayang ka asup jiwana Mang Endit. Katambah aya harepan keneh pikeun Nyimas Minanti. Si Bureg alias Rojak geus janji bakal mawa anakna anu tinggalin di Pasir Tanjung Tea. Tapi tetela nepikeun ka harita masih keneh tacan aya bae buktina. Eueuh deui nu jadi batur ngobrol teh ka jabati Mang Endin anu teu weleh mukpruk nasehat ka Nyimas Minanti sangkan ulah penggas harepan dina mangsa ngambah kahirupan.
1: Keningan acan kene bae aya bukti na caritaan si Rojak teh mah anu majarkeun tarik mawadi anak abdi sena anu tinggalan teh buktina nepikeun ka ayeuna keningan acan kene bae aya kanyataanana. Duh palang siang anak abdi teh mah
0: Nyimas Minanti teu weleh inget bae anu jadi anakna nyata sena da puguh ari salaki mah jelas geus ditandasa ukur ngan tinggal ngaranana. Aya hiji rarancang jeung cita-cita sabenerna mah dina hati dirina sorangan nu nyaho. Da sok sanajan ka Mang Endin oge memang tetep tebetus. Mang Endin tetep antep ka Nyimas Minanti. Manehna memang bisa ngarasakeun hate nu jadi indung sokomo ieu apanan.

0: Thea.
1: Apa gitu? Perang siang kus atau galak, Mang? Eta anu jadi kasalempangan pikeun diri abdi mah. Duh, nyaan. Goreng-goreng ting nasib diri abdi teh mah. Keur mah budak. Tesarua jeung batur ka ayanana. Ayeuna bet kudu pisah jeung diri abdi. Bener-bener hancur di hati teh mah.
2: Ih, sing sabar, Nyai. Gugu mang oge jeung rek terus hirup mumbara di dieu. Di lingkungan jalma-jalma nu garalak jeung barang asar. Tah, eueuh deui ubarna atuh dina waktu ayeuna mah kajabat ti sabar, Nyai. Itu.
3: Nyimas Minanti neuteup antep ka hareup siga nu jauh panineungan. Hate mah harita norogi geuningan tos teu nyekapan kedah diecakeun deui wae serial si konsleng dinten ieu. Siapun teu anu kasuhun margi ah, mohon waktosna parantos CF. Keunilah insyaallah enjing urang keur yeuh deui nya wayahna. Urang lajengkeun deui enjing. Insyaallah enjing batepang deui. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun dina sadaya parantosanana. Sim kuring undur pamit dina siang ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio peteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go go goyang.
4: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu, dongtan ieu. Si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap, ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
5: Tong kemana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijeng siang wargi Dahlia tepang di dini Dahlia Tatar Sunda. Anu midangkan langgam-langgam Sunda nanti hiji 01,5 Dahlia FM Bandung goyang sekasik. Di Jomantara ke langsung di Jalan Burangrang 28 Bandung. Sim kuring ta Amalia nyarangan wargi Dahlia dugin tabu hiji siang engke. Seperti biasa wargi Dahlia di antosan WhatsApp na. Di mana atu cina WhatsApp na teh? Di 08-222-0155 nanya. Teleponnya di 7328-7311-710 na. Ah, wargi Dahlia. Tekaraos wargi Dahlia kan salah panintan deui urang tepang dina menjelang gelegar 50 genep tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep ini ing enjing di lapangan Tegalega Bandung. Barengan urang ngagoyangnya di sarangan Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik sarang Sarli Setiaben. Kengingkeun door price-na wargi Dahlia ya hiji paket umroh, 2 motor metik, hiji sepeda listrik, artos tunai puluhan juta rupiah kanggo wargi Dahlia tangtosna ogenya. Kade ulah hilap ulah lali waktosna. Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabuh genep enjing-enjing. Ayu wargi Dahlia urang ngagoyang ngalangkungan langgam-langgam Sundana. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, ANTV, RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

107,5 dahlia FM Bandung yang sekasik wargi dahlia upami nitena dintan ayeuna ieu 2 Oktober 2020 genep hari batik nasional tah ieu teh nya diperingati ku sing sahawai pokona mah warga Indonesia ieu teh parantos ditetapkeun ku UNESCO nyaeta basa kaping 2 Oktober 2008 Batik teh mangrupikeun warisan kemanusiaan kanggo budaya lisan sarang non bendawi kitu ta wargi dahlia nya. Tadina dinten ieu seueur pisan pangintennya ningal lapisan masyarakat ti kawit pejabat pamarentah, pagawe BUMN, pelajar, swasta, wah seueur pisan anu disarankeun nganggo raksukan batik dina dinten ayeuna. Ta wargi dahlia upami nitenan sejarahna ieu teh batik teh ngawitan ti naonnya diperkenalkan diperkenalkan ka dunia internasional ku Presiden Soeharto dina acara konferensi PBB. Batik Indonesia didaftarkeun kanggo kenging status ICH ngalangkungan kantor UNESCO Jakarta ku kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mewakili pemerintahan sarang komunitas batik Indonesia nyaeta kaping 4 September 2008. Tah pengajuan ieu teh warga dahlianya ngabuahkeun hasil ti pamarentah teras oge Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kaping 8 Januari 2008 ngajukeun batik kanggo warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi UNESCO diterima secara resmi gitu. Terus dikukuhkeun dina sidang kaopat komite antar pemerintah ngeunaan warisan budaya non bedawi nu diselenggarakeun ku UNESCO di Abu Dhabi nyaeta kaping 2 Oktober 2008. Dina sidang ieu batik resmi kadaftar jadi warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan sarang non bedawi di UNESCO. Tasatanya satacana pokona mah lianti batik UNESCO oge parantos ngakui keris tras wayang jadi warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan non bendawi nya. Tah badan PBB oge kanggo kebudayaan atanapi United Nation Education Science and Cultural Coordination organisasi UNESCO nya. Terus netapkan batik jadi warisan kemanusiaan kanggo budaya lisan sarang non bendawi gitu ta. Pemerintah Indonesia terus nerbitkan Kepres nomor 33 tahun 2008 anu

0: tetapkan Hari Batik Nasional dina rangka ningkatkan kesadaran masyarakat. Itu yang mengrupikan upaya perlindungan pengembangan batik Indonesia. Lajeng Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Kapungkur Hadi Prabowo nanda tangan surat edaran nomor 003 garis dengdek iji 0132 garis dengdek SJ ngenan pemakaian baju batik di nararaga Hari Batik Nasional tiap tanggal 2 Oktober. Dumasar dina surat edaran ieu Kementerian Dalam Negeri ngahimbau ieu ka urang sadayana khususna masyarakat Indonesia, kanggo para pejabat, terus oge para pegawai di lingkungan pemerintah daerah provinsi kabupaten sareng kota kanggo ngagunakeun batik nyaeta dina dinten Rebo. Amun dinten Rebo geuningan biasanya sok seueur kamari tah dinten Rebo barudak sakola oge, terus pejabat pemerintah seueurnya pas ayeuna pisan kaping 2 Oktober 2020 genep soksana sanes dinten Rebo, dinten Sabtu tapi urang periogi panginten pangemut-ngemutnya. Kitu ta wargi Dahlianya, ngeunaan batik. Wilujeng siang kangge wargi Dahlia anu bade ngajak liburan kula wargana ka Trans Studio Bandung kade ulah hilap. Ngagala tiketna ti ayeuna kinehnya di www.transentertainment.com. Terus oge kade ulah hilap, ulah lali, wargi Dahlia seueur meserna. Trans Studio Bandung dia unique world class indoor time park. Paduk bang, pak tingkeng. Wilujeng siang, lapangan wargi Dahlia anu parantos nga WhatsApp. Ye, aya Ateh Ati di Batu Lawang Ciwidey. Haturan wilujeng siang. Esaria Suardani oge. Kayaknya langgam nanya. Di goyang kanggo kakarangga, kang tatang, danu, nenek Ica. Anggota Kang Dedi di Antapani Wilujeng Siang. Astriani kumaha damang di Majalaya? Di Gorowokeun mangga Astriani. Bebeb Dery aduh nya ganteng lah di batik lah, aku juga di batik moal beja-beja. Zendri Aldila Wilujeng Siang, mana ieu teh? Di goyangna Kang Gorifa Contreng Wilujeng Siang. Dede konveksi Wilujeng Siang oge di Bojong Emasnya nyarengan wargi Dahlia cenah teras oge Wilujeng Siang na Jumat berkah ya teh amel mohon saha santi kopo di gocina kanggo pun lancek mainnya Wina Mamah Merlin Ciwidey Wilujeng Siang menuju Panteng eus sibay oge Jumat berkah mugia sehat teras amin ya robbal alamin hatur nuhun pisan. Terus oge Mama Fiandi Wilujeng Siang, waalaikumsalam teu aya saha ieu duka. Mama Lilis Wilujeng Siang di Ciwidey, di goyangna kanggo wargi Dahlia sadaya kanggo kula warga oge. Terus Mas Tanto Wilujeng Siang, Wilujeng tugas teh Amalia nuhun pisan kanggo rerencangan teh Isar Tiara Desa Bu Arpan teh Nova teh Lia sadayana pokona mah Wilujeng Siang nuhun pisannya. Lajeng oge Kang Tatang Suherman Wilujeng Siang, Kang Tatang oyong napangan saha ieu teh wargi Dahlia sadayana. Neng Pasko oge hadir cenah ieu di gocina mah kanggo teh amal sehat teras nuhun pisannya. Mas Bro di Maroko Cihampelas Wilujeng Siang. Terus oge Momi Imas Wilujeng Siang, Momi Imas di Cimohai. Oyong napangan kanggo teh Amalia panjang yuswa sagala rupina nuhun pisannya. Terus oge engke kaping 11 penak siap. Nenek Ica Wilujeng Siang Nenek Ica. Terus oge Lukman Pasar Baros absen heula ah sata acan jumahan sae pisannya. Bu Encum kumaha di Majalaya hadir di goyangna kanggo Kang Genta gocen hotna Amalia nuhun pisan. Rini Otik si hidung minimalis hadir nuhun pisannya. Terus oge orang kaluhur deui Rista kamana wae ya gocen haus sadaya wargi Dahlia. Asana tehnya ni ka mana kitunya ka mana wae. Lajeng oge Wilujeng Siang. Hai, nada ceria. Si cantik hadir pionnya. Erni Nurhayati di Katapang menuju Panteng nuhun pisan. Erlan oge di Ciwidey salam kenal kanggo karyawan di Astroberry. Oh, kayak tuh kaping 11 meureun nyandak meureun. Ayam meureun. Terus oke Wilujeng Siang depan Kang Hasan di Majalaya. Kumaha damang kanggo Astriani di Majalaya teh Imas Elsa kanggo teh Isar Ibun Wilujeng Siangnya. Ibarat raheut engke heula bebeb sok jumahan heula. Irfan dicisaranteun digoyang nama kanggo wargi Dahlia nuju panteng. Terus oge aya teteh saha ieu teh atuh teu aya namian orista. Nuhun pisannya Bunda Sarah nuju panteng haturan bilih jeung siang. Wargi Dahlia urang pindangkeun heula langgam Sundana nyarangan wargi Dahlia dina dengat ayeuna masih midangkeun langgam-langgam Sundana. Tiji 01.5 adalah FM Bandung yang sekasih. Sim kering tamalia masih nyarangan wargi Dahlia. Perungah go ya.
1: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Tiji 01.5 Dahlia FM.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Apa parjat
3: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh cina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan gitu.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: 101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Dahlia Tatar Sunda.
2: Memang tiada dua. Dahlia.

Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi.

0: 2026 setelah unggul persaingan jumlah gol dengan Malaysia. Laga Indonesia versus Bangladesh berakhir dengan skor 9-2. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia sebagai juara grup A, unggul selisih 1 gol dari Malaysia yang menutup fase grup sebagai runner A. Skuad Garuda akan menantang Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026. Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah menteri dan pejabat dicopot hingga berganti menempati posisi baru. Perombakan tidak hanya menyasar posisi menteri, tapi juga sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan aparat penegak hukum. Beberapa pergantian yang mendapat perhatian publik diantaranya, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang dilantik sebagai Kapolri baru. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi Tengah memburu pemasok uang palsu yang diedarkan di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, penyidik tengah melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap pemasok yang menjual uang palsu melalui media sosial. Sebelumnya, polisi telah menetapkan FH dan LA yang berstatus pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus peredaran uang palsu di Kota Cimahi. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa pasutri tersebut telah berhasil mengedarkan 120 lembar uang palsu pecahan 100 ribu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Undahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV, RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yang biasa ya eungi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
15: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ngan ngalandung naon, Pak?
14: Alpapoli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
15: Ayeuna tos F sabaraha botol?
14: Atuh abis resep 3 botol.
15: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak?
14: Enjing geuna tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Rasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gaitu sekaraos, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Dahlia Tatar Sunda.
17: Dahlia Tatar Sunda.
16: Memang tiada dua.

0: 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Masih mindangkan langgam-langgam Sunda Nasim Kuring Tah Malia. Masih ngarancangan wargi Dahlia duikin tabu hiji siang kayaknya. Kanggo wargi Dahlia anu tacan nyana t-shirt atas daftar sana tapi tacan dicana kaos nanya enggalnya. Margi mung salapan dinten deui urang tiasa mapa gelegar jalan sehat 50 genep tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara tangtos naoge. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep enjing-enjing di lapangan Tegalega Bandung. Pokona mah bakal digoyang kubungsu Bandung alam Mbah Dukun Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik sarang Charlie Setia Band. Ari ini sana door personal noe, ayah hiji paket umroh, dua paket motor metik, ayah hiji sepeda listrik, artos tunai puluhan juta rupiah. Oke, seger kamu wargi Dahlia nya. Wargi Dahlia, ya usum kia ya nya, panas, teras hujan, seger pisan murangkali anu kena panas demam. Upami murangkali wargi Dahlia kena panas demam langsung wae pasien obat penurun panas kanggo murangkali pastina aman yeuhnya kanggo murangkali wargi Dahlia. Pasien wae paramol sirup, paramol teh nyaeta obat penurun panas anu ngandung paracetamol sareng gawena gancang. Jadi panasna teh gancang turun kitu teh nyerina oge gancang reda. Kanggo ibu-ibu pokona mah ieu ngajantan-janten manahna teh tenang, margi paramol aman. Pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol, ras oge hala, rasana oge, rasa stroberi, anu raos pisan, anu lebih karesep kumurangkali. Pokoknya mau drama-drama lah. Paramol obat penurun panas murangkali anu gawena gancang, turunkan panas sarang aman, margi pelarutnya menggunakan cai murni, paramol teh turunkan panas tanpa was-was. Komo adi ibu-ibu manya, aduh murangkali panas, aduh kumaha obat nanaun. Pilih jam siang wargi Dahlia, orang tampil teleponnya di 7.2.2.8.7.11.7.10. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Dahlia asik atuh, burung ah go-go-go yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tahajah amin.
0: Ya, dikuatkan karusuknya mereka mana?
1: Lain, buatnya kan nanti kerengawe. Tahajah amin, wah hadir. Tapi kamu jangan tampil telepon, tinggal teh gini, wah mau diangkat.
0: Aduh, bahagia. Bahagia tuh, Wak.
1: Karena bahagia tuh ini kagunturan madu karena gandengan bola.
0: Wah, masak naon, Wak. Jangan nujumahan, Wak.
1: Ah, itu udah kango olangan ini. Masak aja.
0: Eta sukan tetangga atau sukan ayat duda.
1: Tetangga mah di pasian ieu na we mentahna 50 juta ewa.
0: Oi, gaya.
1: Marukan teh di TTF 50 juta. Iya, Jumat berkah, Jumat berkah.
0: Oh, hebat ya. Wah, bakal naon ke? Awas lamun ieu
1: lamun. Naon atunya?
0: Lamun botram teh ajak-ajak awas.
1: Lah, mama, para botram sok nyoro.
0: Hah? Bohong ah. Cek si Isar oge si Wa sok sakalaba dibekal cenah.
1: Jeger Isar. Isar mah tadi tuh kan mekal timbal, lalat, tambah kumplit.
0: Waduh, Isar itu teh. Nah bisa masak, saya tak masak si Isar teh. Ngebohong.
1: Biasa, we, nyamper di jalan.
0: Oh siap, nyamper saha?
1: Ya nyamper yang mau pengen masak.
0: Oh, suganta.
1: Jalan, merah sore.
0: Suganta nyamper duda. Cingal, wah. Siap, hiji, dua, tilu.

0: Lumayan, lumayan daripada Lumanyun.
1: Ah, daripada Lumanyun. Hari apa Jumatan canui merenya?
0: Hari Jumaah mah dari tatar sunat nyalira.
1: Saya pantesan tiap Jumat teh aja hungkul.
0: Oh, atuh Jumaah
1: nonton. Kamari teu aya ku si ieu, ku si Deda.
0: Sok naon langgamna?
1: Langgam nama janji kamari we nu panjang.
0: Ih, si eta mah nya.
1: Angger teh tapi si eta angger.
0: Angger imah meni.
1: Ba teh terakhir oge.
0: Oh, terakhir aya keneh iklan iya ya.
1: Nya terakhir panutup lagu na
0: ah, pamungkas. Ah, yang ayeuna. Digo.
1: Geuna kanggo biasa pa Itar Ibun, Mama Elda dan Nuni Yuna. IRB, Cucu Gerlong, Kang Heri Pasko, Nenek Ica, Lukman Pasar Baros, Nenek Putri, Sereng Ius Nai Sugi, Sereng Kang Aerna, Umi Lila, Kang Denta, Nenek Jebred, Bunda Dewi, aduh tadi tekan sen, Arnold, Nada Dolar, Kang Nana Permana, Umi

0: Andin, panguyun, cupu, mama baju, ube sayur, bebek dari, teh unik, mayati jamu, teh isibay, mama elis, mama jodan, nening si jerah, mama lili siwidey, teh kokom holis, teh iteng, dagopin, santik opo, mamski, budeane, doai, mama Farida, mama Juli, bunda Yangce, bunda Sarah, kang Ayi, kang Alan Bolem, ade Saringin, kang Bus Oce, Pak Rijal Tokyo.
1: Maki catatan ya teh, maki catatan ya teh, mengikut apal gitu.
0: Apa nih Pak Rimon?
1: Bapak
0: bingan.
1: Ya,
0: wah. Siap-siapnya Pak Rimon teh ayah bisa ya bikin, jadi tinggal ngasih.
1: Hebat, wah. Cek Deden Marzan sana, ayah Wak Uci teh nyalira, cana abi kengeng amang teka Wak Uci.
0: Aduh, mah, dari amang mah, welcome.
1: Lain, san, tapi abi bogoh, cana cek Deden Marzan.
0: Ulah, itu hari bogoh mah.
1: Aduh, gocir yang sah.
0: Apa yang lihat-lihat kalau aku bisa batu glowingnya.
1: Oh, siap.
0: Gocir nama kamu sehat aja amewe, sing sehat, silahkan segala rupina, sing mat. Sukses kali
1: rumah. Amin hatur nuhun pisan cek
0: pokoknya makin top markoto Pak Teh Haji Amel ya.
1: Amin nuhun pisan pidoa nama enggak tuh.
0: Pisanin Teh Haji Amel.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya prung. Ah go yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Panteng Rasuka. Teh Amel Dahlia terkendasi katu prung go yang.
1: Aduh, cing hayang nyahong ke si Istar makal naon cenah cek eta cek si Uwa cen sagala rupa sok di bakal cing hayang nyahong ke lamun tanggal 11 pokona mah lamun teu di teu ngajakan di tukangan naon teh
2: teh Amel mah pan pala DJ sok sibuk ngarujak.
1: Eh moal amal ngarujak maraha ayeuna mah ieuna buah-buahan
2: buah-buahan maraha nya ujak engkol we atuh
1: ai Gusti.
2: Asok arujak cuka, cina teh amel teh.
1: Ah, ini asa garele, iya sok loba ceret-aceret, aneh, no, asa-aceret sok garele.
2: Benernya entang bisi menceret.
1: Iya selain, namun ceret-aceret kayak bisi dibajar, ku bilang bir.
2: Alak matuh.
1: Cuman yang cahin atau cahin sok.
2: Alak, mesti, kan ini sok disebrot sama umis.
1: Ya, matakna ya, tong diharap teing, mesti disebrotku.
2: Entah lah, abis masyun.
1: Ih, garila.
2: Kak Uyub.
1: Lain yang mesin Kak Uyub, ya sih, nara rempel, itu lelekone.
2: Dipayunnya kan. Kan tahunnya dipayun, nujungan merah, joli sebrot, atau HPT Jibru.
1: Oleh, gitu. Tapi semua masih hurung.
2: Kelek, masih
1: hurung.
2: Alhamdulillah, iya dianggo kene nelepon.
1: Di ambuan teu.
2: Teu atuh.
1: Ih, bau.
2: Sieun. Sieun hayang ngalamun.
1: Au, si Barokokok sok jingal heula isari 1 2 3.

0: Ayo ibarat rahet atas saja.
1: Atas atuh.
0: Oh, abdi nanti berat tadi teh.
1: Oh, iya mah yang
0: solar wae.
1: Ini kamu ngodug sektenya.
0: Apa dinten Jumat kita?
1: Alah, buah baca teh si Isar.
0: Dan teh malam minggu ya nanti.
1: Alah, isuk Isar, isuk.
0: Yang anu apa ya
1: atuh. Aduh, ta deden marzata nih si Isar ta.
0: Alah, gusti alim atuh ah.
1: Oh, tenang aku tatang wae.
0: Yang gue deden Mary di apelan anak.
1: Oh, kok cina aku tatang. Ah, natu langam lah ya.
0: Etau ya atuh.
1: Naon.
0: Naon tanya hilap doi. Sahanu rela we.
1: Tuh ingat tuh ah, sahanu rela.
0: Relakan we nya, teh amelnya.
1: Nyasok lah. Sahanu rela digoyang lah ke sama-saha.
0: Kang teh amel, wilujeng tugas, sing sehat, sukses kalinya dilancarkan segala rupina.
1: Amin, hatur nuhun
0: pidoa. Kang Nembe, Wak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Beden, Teh Eli, Teh Yati, Arno, kalanya abdi mana di pangar.
1: Cok, matakan tulis ke.
0: Teh Imas, Namina Agus Sadayana, bunda-bunda Sadayana, mamah-mama Sadayana, we pokok namanya dikumkan wanya dan terus kuwaucinya.
1: Ayah ta mantan-mantan te, mantan-mantan Sadayana.
0: Doa abimah kemantan te sok kaya ngarungan.
1: Au. Oh ngarungan dibawa ka imah gitu, sesepkan ke kamar.
0: Bula atuh, kiraku ngalamot hidung.
1: Biasanya sakit kapanan.
0: Ula atuh nu atas-atas ge pala laur ah.
1: Ah nu atas-atas oke okay, nyetilu jahitan.
0: Ah, 12.
1: Ariwang. Terus ada ya tuh. Gocin, kok salah
0: gocin. Gocin lah kang teh amel we nyalirannya. Siap, mohon nama mau saingan sarang si abah gocin teh.
1: Oke. Mangga tuh sok.
0: Sehat-sehatnya teh amelnya.
1: Siap nuhun pisannya, pidoananya.
0: Sami-sami.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak kelaksonnya Dahlia, perlu go-go-go ya.
1: Naon enak klaksonan kumaha itu si Isar teh. Enak klaksonan mana klakson mana. Bunda Sarah wilujeng siang Kang Rohmat di Cijambe oge Kanggo AR anu aya di Majenang. Oh dugi gitu. Teh Cugar wilujeng siang cantik oge teh cugernya. Teh Amel Ponti di nuju Panteng nuhun pisan. Terus oge Teh Eli pada larang ke mana wae. Menika porotan. Di Gocina Kang Teh Amale Cemerlang sangat sareng warga Dahlia nuhun pisan. Mulia di Katapang oge hadir dengan setianya nuhun pisan. Wa Uci naon atuh Wa Uci ah. Deden Mansan Isar teh lengoh. Lengoh lamun di imah mah mun di luar mah boga. Wilujeng siang oge nepangan Ketbon di Gocina Kang nu aya di grup maupun di luar. Di luar naon. Wildan di Cibaduyut oge haturan di jeng siangnya orang pinang ngelanggam saudaranya rangan pargi Dahlia. Mang Ayi di Cigadung hadir nuhun pisan. Terus oge Astriani atos Teh Ame diplaykeun atos Teh Atos Teh Eli Teh ada ada Teh Eli di padalarang nuhun pisannya orang pinang ngelanggam saudaranya rangan pargi Dahlia. Pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah go go go go ya.
2: 101.5 Dahlia FM Bandung gayang sik asik.

meraih 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
11: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
12: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
13: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
11: Boleh, sayang.
13: Yeay!
14: Emangnya Ade udah gak demam?
13: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
12: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

Eta gara rekamana heula tuh, tong ke mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well...

0: 7.5 dan 5 Bandung goyang si kasih. Ah, ada si emai kumah. Ayin setengah 12, ayin geserak jam 1. Ah, ngalondri di mana tuh mai menilobak itu Gusti. Ampun. Ya merenya terus-terusan wae merenya kalalotornya raksukan teh. Wilujeng siang oke napangan teh Imas. Kumaha damang teh Imas nagogo kayak grup Wahgi Dahlia tercinta. Nya anu name muli jumahan. Terus oke anu nuju tararuang siang. Akang-akang encep-encep bapak-bapak. Wilujeng raos tuangna, tuang siangna anu disayogikeun ku bebenena sewang-sewangan. Aduh, warung iteng di Cikutra panteng teras. Warung iteng pinuh ya nu tararuang. Alhamdulillahnya. Kang Asep Dapota, Dapota MC hadir senahatur nuhun pisan. Sok wilujeng tuang siang atau cingrawasnya. Wildan di Cipaduyut, haturan wilujeng siang. Mau diangkat sekerap dari oge bade rengse. Iya tehnya masih midangkan langgam-langgam Sunda. Teras oge kanggo anu ece-ecena, anu ngarencangan tuang siang, panginten. Ngarencangan teras oge bari nyiap-nyiapkeun tuang siangna kanggo akang-akang anu nembe belewek-belewek. Teras oge anu nembe miang deui nyiar kipaya kanggo bapak supir-supir anu aya dina angkot dina beus haturan milujeng siang tuang heula kasep soknya supaya selebet angin gitu ta. M Tegar, siang teh, Jumat berkah, ijar si tukang bola ubi teh di Payuneun Margahayu Ciwastra. Sambil jualan di depan Margahayu Ciwastra. Wih, hebat. Nuhun pisannya. Bapak Ahmad Zailani di ujung berung hadir, hatur nuhun pisan, WhatsApp-na. Terus oge, bangga wilujeng tuang siang, wilujeng raos. Di rencangan ku para putra tanapi ku bojo nanya. Ririn Tri Aryani hadir di antapani haturan wilujeng siang oge nya nyarengan carogena tanapi putra pamegetna nu name muli jumahan eta tehnya barokah pisan. Aduh alhamdulillah. Wargi Dahlia teh karaos keunian Dahlia tatar Sunda teh parantos rengse waktosna ieu nya enjing Senen. Engke Senen urang tepang deui masih midang gelanggam-langgam Sundana di Dahlia tatar Sunda sareng simkuring teh Amalia. Oge abahnya nyarengan Wargi Dahlia. Kade sakali deui kanggo Wargi Dahlia anu teu acan nyanak tisret-tisret. Tos daftar tapi teu acan dicanak cenah kaosna. Mangga engal canaknya engke urang tepang dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep enjing-enjing di lapangan Tegal Lega Bandung. Ngagoyang di sarangan Bungsu Bandung Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik sareng Charlie Setiaben. Sim Goreng Tamalia amit bun amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perengah, go ya.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
1: Memang tiada dua.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pegaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pegaden. Kadisdikbud Subang Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
6: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbincang dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
3: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parung Seah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
8: Ketua RW

0: Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
1: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
2: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
3: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
4: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Seorang remaja berusia 14 tahun di kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
7: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
6: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik azik. Selamat siang wargi Dahlia, udah jam 1 siang lagi. Memasuki 2 Oktober di awal bulan ini wargi Dahlia. Siang harinya ada Ranti yang pasti bakal nemenin wargi Dahlia selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Ditemenin sama langgam-langgam pop kesukaannya wargi Dahlia pastinya. Selamat siang, selamat beraktivitas buat siang hari ini yang ya cuacanya udah agak-agak mendung wargi Dahlia. Biar makin semangat ya udah ditemenin dulu sama langgamnya Wali, setia, jujur dan takwa. Prung.

Aduh, wargi Dahlia ya, sekarang di Bandung temani Asa Zara Ranggar. Cenama udah mah banyak banget tentang kasus pembegalan, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Wargi Dahlia sekarang juga digegerkan dengan kasus-kasus pencurian kabel, wargi Dahlia. Kabel apa cenata nanti? Apakah kabel telepon ya? Ataukah kabel-kabel casan handphone ya? Atau apa? Bukan, wargi Dahlia. Ini kabel-kabel traffic light, wargi Dahlia. Di mana ini tuh pastinya akan berpengaruh dengan lampu lalu lintas yang ada di beberapa titik di daerah kota Bandung, wargi Dahlia. Ini sampai, wargi Dahlia, ada 5 titik lampu merah di Bandung ini yang akhirnya jadi manual, wargi Dahlia, lalu lintasnya diaturnya. Karena apa ya? Karena kabelnya dicuri, wargi Dahlia ya. Lampu lalu lintasnya jadinya metong alias mati, wargi Dahlia. Salah satunya mana? Iya, di dekat Dahlia ya, di apa namanya? Dekat Dahlia, terusnya di mana lagi ya? Coba. Nanti bakal kasih info buat wargi Dahlia. Ini mahnya ada 5 titik, wargi Dahlia. Lampu merah di Bandung ini yang dicuri dan lalu lintasnya diatur secara manual, wargi Dahlia. Sanggup, salah satunya ada di Simpang Tegalega, wargi Dahlia ya. Gusti nu agung, kenapa sampai kabel-kabel juga dicuri ya? Ada apa yang difikirkan sama mereka-mereka yang mencuri kabel ini, wargi Dahlia? OMGPDAGPL. Bahkan ini sampai di Sub Kota Bandung sudah turun tangan, wargi Dahlia. Hanya saja ya memang butuh waktu, wargi Dahlia ya, untuk merakit kembali. Karena ini kabelnya bukan rusak, bukan digegel sama berit, wargi Dahlia ya, tapi diambil sama berit yang lebih besar, wargi Dahlia. Ah, ini ada-ada saja ini teh. Ini terdapat 5 titik traffic light, wargi Dahlia, yang jadi sasaran pencurian, wargi Dahlia. Dan sejumlah lokasi ini berada di wilayah Kecamatan Regol, wargi Dahlia. Antaranya di kawasan PT Inti dan Simpang Patung Ikan, wargi Dahlia. Selain itu juga pencurian terjadi di Jalan Pungkur serta kawasan persimpangan Tamblong Naripan dan Puteran Sunda, wargi Dahlia. Atas kejadian tersebut nih ya, di Subkota Bandung telah membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian, wargi Dahlia. Sambari nih menunggu perbaikan, Desub menerapkan pengaturan lalu lintas secara manual di lokasi yang traffic light-nya belum dapat berfungsi, wargi Dahlia. Petugas dari bidang pengendalian operasional atau DELOP ditempatkan di lapangan, terutama dalam waktu-waktu sibuk, wargi Dahlia. Apakah 5 titik tersebut juga adalah titik-titik di mana wargi Dahlia selalu berlalu lalang setiap harinya, wargi Dahlia? Cing, sabar ya wargi Dahlia ya. Tenang saja, ada yang masih mengatur wargi Dahlia ya. Cuman kita doakan saja semoga perbaikannya itu juga sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Supaya apa? Supaya gak lama-lama ini matinya, wargi Dahlia ya, lampu lalu lintas ini. Dan juga semoga saja ini para pencuri-pencuri ini tidak mencuri lagi, wargi Dahlia ya. Semoga saja segera ketemu, wargi Dahlia. Segera diadili dan jera juga, wargi Dahlia. Kasihan sekali, ini sudah banyak sekali titik-titik yang mati lampu lalu lintasnya, wargi Dahlia. Seperti itu. Tapi ke kabel-kabel oge imannya Gusti nu agung, wargi Dahlia. Sabar bu, terbawa emosi Tapi tenang saja, wargi Dahlia. Keinginan kita semua ini ya, akhirnya wargi Dahlia tercapai. Yaitu apa? Pencuri daripada traffic light ini, wargi Dahlia, sudah tertangkap. Sacena, inisialnya teh GG, wargi Dahlia ya, alias Gugun ya, umurnya 34 tahun, wargi Dahlia. Ini salah satu pencurinya, wargi Dahlia. Kini harus menghabiskan hari-harinya di dalam penjara, wargi Dahlia. Dia sudah ditangkap oleh polisi setelah nekat mencuri kabel traffic light atau lampu merah di Jalan Cipaganti, Kelurahan Pasir

0: Kaligi, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Wargi Dahlia. Aksinya ini terjadi pada hari Kamis kemarin, Wargi Dahlia. Iya, kemarin pisan ya, awal bulan, Wargi Dahlia. Ini di malam hari sekitar jam ya 8:30 malam, Wargi Dahlia. Bermodal apa cerah kalau boleh tempe teranti ya? Bermodal tang, pisau cutter, dan juga obeng, Wargi Dahlia. Gugun ini nekat mencuri kabel yang berbahan tembaga tersebut, Wargi Dahlia. Seperti itu cenanya. Oke, Halia kehalangan. Nah, akhirnya sudah tertangkap, tapi ya polisi juga masih akan memburu pelaku pencurian kabel yang lainnya, Wargi Dahlia. Karena kan tadi juga udah ada 5 titik ya. Ini baru satu nih, ya kan? Semoga saja di titik-titik yang lainnya seperti yang tadi Ranti udah bilang, ada di Regol, Kecamatan Regol gitu ya, di Patung Ikan, Jalan Pungkur, persimpangan Tamblong Naripan, dan Putaran Sunda juga tuh pelakunya bisa ketangkap juga semuanya, Wargi Dahlia ya. Penasaran juga itu mereka jualnya kemana ya, kira-kira kabelnya itu buat apa ya, itu yang membelinya, Wargi Dahlia ya. Tersanggup. Baiklah, sabar Bu ya. Ya tuh cerah sekarang tuh udah musim hujannya. Jalan-jalan laleur, lampu lalu lintas mati ya, belum lagi sebelum hujan ngaheap can macet. Sudah. Membuat semua emosi, Wargi Dahlia. Sabar, baru satu. Semoga saja sisanya juga tertangkap, Wargi Dahlia ya. Biar nyabarin Wargi Dahlia. Ranti mau ngajakin Wargi Dahlia untuk request langgam dulu, Wargi Dahlia ya. 0811-222-1015. Yang pengen telepon juga boleh banget ke 73028 atau ke 73117710, Wargi Dahlia. Biar makin happy. Ya sudah, Wargi Dahlia, meredam segala kesibukan emosional yang sudah didapatkan selama hari-hari bekerja itu. Kemana, Wargi Dahlia? Ya liburan dong ya. Liburan saja ke Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia. Bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Dan juga bisa saksiin live show yang spektakuler, Wargi Dahlia. Tiketnya kalau bingung mau beli kemana, belinya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Nah, aku mau ngangkat telepon dulu, Wargi Dahlia ya. Ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh. Bunga. Gugu. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Halo, selamat siang Kang Arnold.
1: Selamat siang Teh.
0: Bagaimana menurut Anda ya tentang pencurian nih kabel-kabel ini, Wargi Dahlia, Kang Arnold, ya kabel-kabel lampu merah?
1: Tante pernah lewat pas malam-malam Teh, pas malam Senin.
0: Terus kok

0: Dan terganggu kan pastinya kan.
1: Biasakan error.
0: Ember, yang error mah mungkin bukan cuma sekedar lampu jalan aja, Kang Arnold.
1: Itu tikus berkaki dua.
0: Otak kita juga sering error ya, Kang Arnold ya. Sanggup, hei, tak sanggup ah. Baiklah kalau begitu, biar kamu happy siang hari ini mau dikasih langgam apa? Kalau boleh tempe?
1: Trauma.
0: Oh, trauma, Gusti. Nu Agung langgamnya sangat-sangat ya. Baiklah, mau digocok. Gocin buat
1: masih
0: siapa?
1: Gocin.
0: Langsung gocin dong kalau di sini ya.
1: Gocinnya buat terapi aja.
0: Siap. Atau terima kasih Kang Arno.
1: Sama.
0: Panteng Radio.
1: Dari anak-anak langganan dari kuku.
0: Goyang. Digoyang balik dong. Dilanjut warga Dahlia penelpon kedua. Di belakang Kang Arnold. Halo. Dahlia Indonesia pilihan.
2: Arti katuh burungnya koko goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat siang Kang Jajang Jalak.
2: Selamat siang juga Neng Ranti.
0: Kalau boleh tempe, sedang apa dirimu siang hari ini?
2: Sedang bekerja.
0: Sedang bekerja luar biasa. Semangat selalu Kang Jajangnya.
2: Ya.
0: Biar makin semangatnya mau ditemenin sama langgam apa?

0: digocin boleh buat siapa?
1: Mau digocinnya mah buat Rati duluan. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat semua wargi Dahlia, insya Allah ke tanggal 11 kita ketemu.
0: Thank you. Amin amin amin. Pokoknya mah diantos ya, ditunggu ya. Kesumpingan Nana.
1: Pokoknya mah diantos dina hanapeun pohon.
0: Ah, terus anggap dina hanapeun pohon. Cenanya sukanya apa? Sukanya mencari bawah-bawah pohon wargi Dahlia ya.
1: Mencari-cari di bawah-bawah pohon.
0: Sugan papanggih naon cenah?
1: Suka teh papanggih. Oke.
0: Terus anggap baiklah, terima kasih.
1: Gocinya mau buat hati aja yang ada di Ciburarang ya.
0: Siap. Atau hatur nawan Kang Jajang.
1: Ya, sama-sama.
0: Panteng Radio.

Delia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

Masih di awal bulan harusnya pada happy-happy warga Dahlia, ya enggak sih? Udah pada cair meren, sudah terisi meren. Sana aduh, Caranti, aku teh cenah ya merasa aneh kok tiba-tiba menggang HP teh kemana-mana teh asa berat. Aku kira ada apa, ternyata cenah rekening aku lagi menumpuk. Tersanggup warga Dahlianya, tersanggup. Jangan lupa warga Dahlia kalau sudah gajian ya menabung juga warga Dahlia, atau sisipkan warga Dahlia untuk apa ya, untuk keinginannya warga Dahlia, apalagi sebagai umat muslim nih ya, pengen kan pastinya impiannya untuk pergi beribadah ke tanah suci untuk menjadi tamu Allah warga Dahlia. Nanti juga pengen banget ya, makin semangat lagi warga Dahlia untuk menabung warga Dahlia. Tapi kalau misalnya itu bukan warga Dahlia nih, udah kekumpul, jangan sampai tunda lagi niatnya warga dan juga keinginannya warga Dahlia untuk pergi umroh, mau itu sendiri bareng keluarga ataupun bareng sama teman-teman warga Dahlia. Karena Meatur Indonesia siap banget buat wujudin perjalanan umrohnya warga Dahlia ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan terbimbing pastinya. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jadi, jangan tunda lagi niat baiknya warga Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amayar Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan umroh plus China di bulan November. Info dan juga konsultasinya warga Dahlia bisa langsung aja hubungi ke 0811-105-564. Follow juga Instagramnya ke @amayatour.id warga Dahlia. Amin ya warga Dahlia ya, sanggup. Pengen senata nanti aku tuh pengen umroh tapi aku tuh belum sempat nabung, gimana atuh? Ya ikutan gelegar aja warga Dahlia ya, gelegar 56 tahun Dahlia juga ada. Hadiah satu paket umroh warga Dahlia ya, siapa tahu ya rezekinya warga Dahlia tahun ini untuk bisa pergi umroh itu dengan ikut gelegar 56 tahun Dahlia juara, kan gak ada yang tahu warga Dahlia. Tapi sayang banget karena sekarang tuh tiketnya udah habis warga Dahlia, jadi buat warga Dahlia yang belum sempat beli tiketnya ya, gagal deh nih bisa mendapatkan kesempatan untuk dapetin door prize. Ada satu paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah warga Dahlia. Tapi tenang aja, buat yang merasa belum beli tiketnya, masih bisa datang ke warga Dahlia. Langsung aja datang ke lapangan Tegalega Bandung hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi warga Dahlia ya. Karena ya perbedaannya cuman mungkin gak pakai kaos gelegarnya dan gak punya kuponnya warga Dahlia. Tapi masih bisa ikutan seru-seruannya warga Dahlia ya. Di antas kesempingan anak, kaping sabalacer, kaping sabalas warga Dahlia ya. Terus sanggup. Nanti juga mau menyapa dulu warga Dahlia yang sudah pada masuk ini di WhatsApp-nya Radio Dahlia. Ini ada Kang Asmul cenah. Majalaya terpantau mendung Teranti. Pengen lenggamnya Matip X aja bukan boyband. Kata-kata hari ini, teruslah bekerja meskipun tidak membuatmu kaya, setidaknya membuatmu capek dan nyeri cangkeng. Aduh. Eta mah atunya tanpa dibuat-buat oge cenah sudah langsung kerasa capek dan nyeri cangkeng mah. Hati-hati di Batu Lawang Ciwidey juga, terima kasih sudah pantengin. Ada juga ini sama Kang Idui di Bojong Asih 8 yang pengen lenggemnya Noah tak lagi sama gocinya buat Teranti aja. Atur nuhun. Ketemuan juga sama Bu Ati di Karangtineng yang lagi panteng Dahlianya digoyangnya buat warga Dahlia semuanya aja. Ada Mbak Yati, aku baru pulang ngelaundry cenah lanjut pengen masak perkedel jagung cucu ayah. Perkedel jagung dengan telur-telur asin, tersanggup. Mbak Yati, apakah di Kopo masih cerah atau sudah mendung bagian-bagian Kopo ini, boleh dong info-info. Ada juga dari kawasan Bojong Emas nih, Bu Dede Konveksi Bojong Emas hadir yang nanti digoyangi buat warga Dahlia tercinta, siap. Ada yang pengen titip salam nih buat Bu Haji Yoyo, Bu Haji Eha, Haji Gugum, Pak RT Iwan, sama Bapak Lurah Ali yang selalu panteng Radio Dahlia. Ini dari Kang Ahmad Dudi ya, sudah hadir. Wah Uci, waalaikumsalam Wah Uci, bagaimana kabarnya, sehat? Meni, sudah lama tidak berjumpa ya Wak Uci ya, semoga sehat-sehat selalu pokok nama, amin. Cibiru mah cenah panas pisan tuh. Cibiru, kaum Cibiru panas, kaum Cibiru. Kopo juga masih panas ya. Kopo panas, Cibiru panas, tapi ini di tengah-tengah kota Bandungnya sudah mendung warga Dahlia ya, sabar Bu.
Kang Bilal di kamar wae, Kang Bilal. Ya asa Kang Bilal unggal poe teh di kamar wae, Kang Bilal. Sanggup. Au, aya nu ngajakan ngarujak. Rek ngarujak naon? Ieu orang ibu rek ngarujak naon? Eta geus sadia. Sadia naon karena coetna cenanya. Nah, tapi gini kan eueuhan isina ieu. Ngarujak naon atuh? Ngarujak gosip itu gosip dirujak biar makin hot. Sanggupnya. Aduh, Mas Anto, Mas Anto sehat Mas Anto. Dari kawasan lebih panjang sudah hadir ya, langgamnya pengen ingin memeluk dirimu cena dari lebih panjang teh boleh. Digoyangnya Mas specialnya buat Ranti, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat kawan-kawan yang lagi pada kerja, buat Wargi Dahlia, ada Kang Acong Tiger, Umi Rila, Umi Yuna, Tis Isar, Neng Tiara Desa, buat Bu Warpan, Bayi Yati Jamu, Teli Pedalarang, dan semuanya Wargi Dahlia. Siap. Sabar, ayo pengen telepon, sabar Wargi Dahlia ya. Nanti diangkatin teleponnya di interval kedua Wargi Dahlia. Sekarang lo yang belum kirimin Ranti WhatsApp masih nanti tungguin pastinya di 0811-222-1015. Ketemu dulu sama langgam yang kayaknya dari tadi tuh udah banyak yang request Wargi Dahlia. Gak cuma via telepon, via WhatsApp juga. Ada nih yang pengen dengerin langgam spesial dari Dorman Manik yang satu ini. Emang gak habis-habis Wargi Dahlia ya. Udah dari kis tahunan ini masih aja terus banyak yang request. Yang kayaknya cocok banget buat didengerin sama Wargi Dahlia di siang hari ini dengan cuaca Bandung yang udah agak-agak mendung. Wargi Dahlia, ada ingin memeluk dirimu.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang,
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 40 bangli dan lapak di kawasan Jalan Hasanuddin Surya Kencana ditertibkan. Persib targetkan juara Super League 4 kali dan juara Asia. Petugas gabungan razia Lapas Banceuy. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 40 bangunan liar atau bangli dan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di kawasan Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan penataan juga akan dilanjutkan ke kawasan Jalan Teuku Umar. Menurutnya penertiban dilakukan setelah Satpol PP memberikan sosialisasi dan peringatan kepada para pemilik bangunan. Tahapan penindakan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga tiga. Bahkan para pemilik bangunan telah diberikan waktu hampir 2 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Bambang, penertiban di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana dilakukan karena kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan liar. Selain itu, penataan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus menjaga ketertiban kawasan. Penertiban di kawasan Hasanuddin dan Surya Kencana menjadi lanjutan dari penataan yang sebelumnya dilakukan Satpol PP di Jalan Cimbuleuit.
4: Kan melaksanakan penataan, terutama penertiban lapak-lapak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Surya Kencana. Oh ini, Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Teuku Umar. Baik dengan SOP 7 kali 24 jam, SOP 1, 2, dan 3, ini sudah lama kita sampaikan. Setelah kita memberikan tenggang waktu yang cukup lama, lebih daripada hampir 2 bulan, nah akhirnya sekarang kita tentukan waktu hariannya bahwa kita akan turun bersama-sama dengan para pemilik bangunan. Tapi alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, intinya mereka akan membongkar, tapi dibantu oleh kita untuk hari ini bisa diselesaikan.
3: Pemerintah Kota Bandung diminta untuk mengantisipasi kasus pencurian sirkuit lampu stopan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi rusaknya beberapa lampu stopan di Kota Bandung akibat sirkuitnya dicuri. Asep mengatakan jangan sampai sirkuit lampu stopan menjadi objek orang yang tidak bertanggung jawab karena fasilitas tersebut mahal dan dibeli oleh uang rakyat. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung bisa menghargai dan menjaga barang milik rakyat.
5: Kita kan negara, masa kita kalah oleh pencuri? Artinya gini, kalau sudah tahu di situ ada pencurian, harusnya kan ada antisipasi, jangan sampai terjadi lagi. Itu kan harganya mahal, itu uang rakyat. Jangan sampai apa yang menjadi amanah dari masyarakat kemudian kita sia-siakan. Salah satu tentunya adalah kita menjagain. Ini adalah aset rakyat, aset negara. Udah tahu di situ ada pencurian. Harusnya kan kita penjagaan lebih masif dong. CCTV-nya pasang, ada petugas, atau ada antisipasi. Masa udah ada pencurian di satu titik, harusnya kan jadi pelajaran di titik lainnya. Sampai terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini kan macet terjadi. Kemudian khawatir yang terjadi apa? Terjadi kecelakaan. Jangan sampai setelah kecelakaan baru kita ribut. Kemudian diantisipasi.
3: Persib Bandung membidik gelar juara di 2 kompetisi tingkat nasional, sekaligus mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara di tingkat Asia. Selain mempertahankan gelar Super League musim 2026-2027, Maung Bandung juga membawa misi tampil maksimal di AFC Champions League 2 dan Asian Club Championship atau ACC. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan sangat puas dan optimis dengan skuad tim yang dimiliki Persib Bandung saat ini untuk meraih gelar juara lagi. Umuh meminta dukungan dan doa dari seluruh Bobotoh dan masyarakat Jawa Barat agar ambisi besar tersebut bisa terwujud.
1: Tahu siapa pemain dan siapa pemainnya. Yang tadinya dibilang, yang sudah diakui orang lain, juga ternyata ada di kita. Gitu ya. Sudah jelas lah semua. Mudah-mudahan tahun ini, 2026-2027 ini Persib juara lagi ya.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan warga akibat pembangunan dan penertiban di beberapa tempat seperti di Kota Bandung. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan warga selama ini atas pembangunan yang terus dilakukan di berbagai titik di berbagai sudut kota atau tempat. Gubernur berharap keresahan warga akibat kemacetan atau debu bisa terbayarkan dengan hasil pembangunan yang memuaskan.
8: Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang memberikan supporting terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang hari ini masif di berbagai tempat. Dan saya mohon maaf ya, ada keluhan di Paster, ada pembangunan par dan pembangunan debu dan sejenisnya. Ya karena memang musim kemarau, kemudian pembangunan terus dilakukan pasti ada dampaknya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf ada kemacetan di berbagai tempat karena bangun jalan sebelah-sebelah menggunakan beton pasti menimbulkan kemacetan.
3: Pelatihan tentang Bandung Sehat sangat diminati peserta yang berasal dari Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Pembina Kota Sehat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bandung, Inuk Kertapati, mengatakan metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut sangat tepat, sehingga membuat peserta antusias mengikuti sampai akhir. Dengan pelatihan tersebut, Inu berharap Kota Bandung mendapat penghargaan Swasti Saba tahun 2027, penghargaan untuk kota atau kabupaten sehat.
9: Acaranya luar biasa meriah, saya lihat bahwa peserta mulai dari awal sampai akhir memperhatikan dan mengikuti secara seksama acara, karena acaranya memang menarik dan menghibur gitu. Sehingga harapannya bahwa dengan pertemuan ini kita bisa mewujudkan Kota Bandung sebagai kota sehat, kita bisa meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027.
3: Petugas gabungan menggelar razia mendadak di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjoi, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan dalam lapas. Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, Dik-Dik Taufik, mengatakan, selain menggeledah seluruh kamar hunian warga binaan, petugas juga melakukan pemeriksaan tes urin. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif. Sedangkan barang-barang sitaan seperti ponsel, pengisi daya atau charger, pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar tetap disita dan selanjutnya akan dimusnahkan.
10: Antara lain ada HP, ada korek, dan ada kabel-kabel dan barang-barang lainnya yang dilarang keberadaannya ada di kamar hunian. Sementara saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pula tes urin secara random kepada 75 orang warga binaan. Hasil tes urin yang sudah dilakukan semuanya, alhamdulillah hasilnya negatif.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: kepabelan kami,
1: Republik. Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Habis-habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan

0: kosong Royal Sunset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya. Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti sampai jam 3 sore nanti wargi Dahlia. Oh, hujannya udah turun nih kalau di Burangrang wargi Dahlia. Persiapan yang mau pada berangkat atau melewati jalan-jalan Burangrang dan sekitarnya wargi Dahlia ya. Bawa jas hujan besti. Hujan di sini ya. Jangan lupa kamu pakai-pakai jaket biar tidak masuk angin, tidak kebulusan dan tidak zibrug wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal cuaca wargi Dahlia, ih kok udah hujan lagi aja sih ya, keras udah masuk musim hujan ya. Tapi aku tuh pengen main, cerah atau gimana ini outfit.

0: Aku udah chatter membahanda badai menggelegar kalau misalnya terkena hujan-hujan itu nanti luntur make upnya. Makanya kamu pilihnya tempat mainnya yang aman, tidak terkena hujan, tidak terkena panas. Kemana? Ke Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia ya. Indoor soalnya, jadi aman Wargi Dahlia. Bisa nikmatin macam wahana yang memacu adrenalin. Bisa saksiin juga live show yang spektakuler Wargi Dahlia. Tiketnya bisa dibeli ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park Wargi Dahlia tuh. Class indoor theme park. Jadi aman aja. Udah dandan cantik, udah persiapan make up 2 jam ya. Gak akan kehujanan Wargi Dahlia. Okay. Karena kita udah masuk interval kedua, jadi udah waktunya untuk angkat telepon lagi. Seperti biasa dua penelpon Wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Sabar Bu. Bagaimana di awal bulan ini, sudah happy, sudah bahagia?
1: Alhamdulillah cantik, udah cair.
0: Alhamdulillah cucu, udah cair ya. Es batu meren em cair. Bagaimana kabarmu Kang Danu, sehat?
1: Alhamdulillah teteh cantik sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tete, kenapa malam enggak ada?
0: Ih, malam enggak ada.
1: Iya deh, begadang enggak ada kan ku Babang Tommy.
0: Iya, karena memang bukan jadwalnya ya. Semalam bukan
1: kemarin,
0: jadwal Ranti.
1: Eh, kem hari.
0: Babang Tommy gitu, apaan Kang Sansan, iya sadar. Apaan kamu teh udah bilang cara sama Sansan gemoy kemarin teh ke aku teh.
1: Oh iya betul. Oh malam AJP jadi diganti ku Babang Tommy.
0: Ah, teu sanggup. Aku kan sudah menjelaskan kenapa aku tidak ada, karena aku sudah mencari kebahagiaan duniawi, Em.
1: Ah, kemana tuh duniawi kebahagiaan.
0: Teu sanggup. Jadi siang hari ini kamu pengen request langgam apa Kang Danu?
1: Aku teh pengen itu, pengen di usi Susi sama Andika.
0: Numana cara judulnya numana?
1: Anu mananya? Nah, judulnya tanya naon wae.
0: Usi Susilawati, ada seandainya kamu benci lagu cinta hanya dirimu saja sepanjang usia, ku pilih hatimu ya, tentang cinta ya, banyak sekali ya.
1: Aku pilih hatimu aja.
0: Ku pilih hatimu boleh leboh. Digocin.
1: Digocin sama Kang Osi, cantik jelita yang tiada tara, yang tiada bandingan anak di Radio Dahlia, dan tiada tiada bandingan anak cantik, secantik Putri Berbi.
0: Oh, meniah asa hayang ngajanggut. Sanggup, baiklah.
1: Dia mah kudu di karungan.
0: Bener-bener di karungan. Alungkeun kana jurang pokok namanya cenah.
1: Dijual ye ka tante-tante.
0: Moal anu deukeun sekarang Kang Danu ah. Baiklah, aku pilih hatimu ya. Terima kasih Kang Danu.
1: Sami-sami sehat-sehat cantik ya.
0: Amin. Pak Anteng Radio.
1: Cucu. Digoyang
0: balik atuh. Satu penelpon lagi di belakang Kang Danu Wargi Dahlia. Ada siapa lagi yang bisa masuk? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Halo.
0: Cucu, ah, tuh sanggup. Ayo wanita, iya dong. Tadi laki-laki itu, sekarang wanita ini Wargi Dahlia yang masuk ya. Tidak ada yang benar yang masuk di interval ini ya Joy ya. Sanggup.
2: Anu benar, anu kumaha atuh?
0: Ya akulah.
2: Akulah satu-satunya yang benar merenanya.
0: Embyur, tersanggup ah. Bagaimana di Ibu, apakah masih hot jelotot alias panas atau sudah hujan guguludugan?
2: Ini mah lagi suasana terindah, pokoknya mah tiada hujan, tiada panas, pokoknya mah soalnya aku di kamar.
0: Baiklah kalau begitu Isar ya. Jadi mau ingat request langgam apa ya?
2: Naonnya?
0: Naon atuh?
2: Eta wae atuh.
0: Naon?
2: Non teh merpati.
0: merpati yang boleh, mau merpati ya, mau piit ya, mau gagak ya.
2: Japati weh pokoknya nama japati.
0: Yang mana iya merpatinya, mau yang mana?
2: Eta tak selamanya selingkuh itu indah teh.
0: Duh eta deui wae nya.
2: Iya dah kali seminggu sekali ya panas.
0: Ya geus atuh sok mangga ya, mau digocin buat siapa langgamnya?
2: Gocin nama buat kita berdoa aja we sing sararehatnya. Sama semua wargi Dahlia tercinta sing sararehatnya sampai ketemu tanggal 11.
0: Ah benar sekali.
2: Aku rek cicing di kolong panggung rek naong ranti.
0: Ya boleh ya, kamu mau cicing di kolong panggung, di atas panggung asal jangan di kolong tanah ya Tes Isar ya.
2: Arek naon ieu di kolong tanah da anyawaan kene.
0: Biar tersanggup ah. Baiklah, terima kasih Tes Isar.
2: Sama-sama cantik.
0: Banteng radio.
2: Banteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia tuh langsung ke ya.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
4: Didukung oleh...
5: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

0: Kakek Bu juga Agus Cibu, makasih banget udah pantengin ya. Ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga sudah hadir. Coba kita dengarkan dulu ini voice note-nya ya.
1: Yang terhenti, aku malah lagi cinta dia. Juga cinta terhenti. Yang paling cantik semoga.
0: Oh, tersanggup. Amin. Atur nuhun, Nenek Putri juga terima kasih sudah pantengin ya. Mohon maaf belum bisa masuk teleponnya. Kang Mati Cibuntu, selamat siang. Dete Imas Elsa di Majalaya juga yang sudah hadir. Terus ada Kang Herman dari Ibun, Cenaya Teisar. Akhirnya Cenaya, suara kamu yang masuk di on air itu yang sudah ditunggu-tunggu on air juga. Ada Kang Ahmad Jailani juga terima kasih dari Uber sudah hadir. Terus juga ini ada Syamani Bunda Iswari, baru panteng sambil rehat katanya ya, siap. Pak Aib di Bubat juga terima kasih sudah pantengin. Di Bubat mendung katanya ini wargi Dahlia. Terus ada Kang Hasan di Majalaya yang sudah hadir kembali, terima kasih. TST di Dago, sehat-sehat selalu. Sampai berjumpa di Gelegar di Tegalega nanti ya. Mama Fiandi juga selamat siang, ada Panjang di Sukamulya. Terati di Jati, Jalan Tir Batu Jajar juga sudah hadir. Ada Mama Lilis yang selalu panteng juga, terima kasih. Terus ada juga ini dari orang Ciwidey, Kang Raden Cenanya. Selamat siang, Kang Agus di Ciwidey juga sudah hadir. Ada Bebep Derry, Mas Tanto. Terus juga ada Kang Erlan di Cikembang Ciwidey juga sudah hadir. Teryeke, Teh Astriani. Oktober O-nya apa? Pengen request Rosa. Cenata nyambung, iya tersanggup. Oktober O-nya apa? Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Nah, pertama nah, oh iya, iya kalau Rosa itu O-nya kedua ya Teh Astriani. Tapi tadi Rosanya udah ada yang sempat rantip lainnya. Kang Tatang juga terima kasih sudah pantengin. Ada Teh Esa, Mama Wina. Wina Mama Merlin itu kumah ya Teh. Kela. Mama Merlin maksud nantinya. Kang Agus Catbon, Mama Aji juga sudah hadir. Ada Kang Jajat Pasko, Teriyerin juga terima kasih. Pokoknya Maya TLI di Padalarang juga masih panteng. Ada Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar. Sama Teh Yati yang akhirnya perkedelnya sudah jadi ya. Penemanya sampai jadi akhirnya. Tapi gak kerasa warga Dahlia sudah di penghujung acara aja. Udah waktunya nanti untuk pamit undur diri. Makasih banget buat semuanya yang udah pada pantengin dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Mohon maaf kalau misalnya ada WhatsApp yang belum sempat kebacain. Rikosan Langgam juga belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Ketemuan lagi sama nantinya kapan? Besok warga Dahlia kita ketemuan lagi di jam yang sama dari jam 1 sampai jam 3 sorenya. Kalau gitu nantinya pamit, selamat beraktivitas untuk warga Dahlia di hari Jumat 2 Oktober 2026. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Dahlia Prung, go go go, goyang.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya. Dahlia.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soulclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Di

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
0: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
0: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Sekarang Wargi Dahlia sedang pandang 1 jam non-stop, jam 3 sampai jam 4 sore. Langgam terus tanpa penyiar.

0: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara males harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 101,5
1: Kali FM.
0: Bandung Goyang. Sika.

Bandung Goyang Sekasi tinggal 9 hari lagi menjelang gelagar 56 tahun Dahlia Juara. Udah pada siap-siap belum warga Dahlia? Hey Ricky, lu pun hadir lagi ya di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore nanti. Selamat petang, bro. Go, go, go, go ya.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Noah yang judulnya Dalam Menghapus Jejakmu. Wargi Dahlia, terima kasih banyak masih stay tune barengan sama Ricky Luven. Dede gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan tiari kucing tadi seberjubahkan yang menerawang. Au tidak miong congkok celang-celang cicin cinggok kucing amat cilepeng. Au. Gimana om? Gak bisa panjang ya om ya, maklum. Baru dikasih, aku baru dikasih extension soalnya om ya. Orang lain extension buat komputer, extension buat rambut. Ini extension buat nama ya om ya. Tergantung di daerah dan tergantung dari penunjuk waktu untuk bagian Indonesia bagian mana. Itu akan bertambahnya lebih banyak ya. Baiklah kalau gitu Wargi Dahlia, udah waktunya untuk request atau line request sudah dibuka ya. 0811-222-1015. Sekarang lagi 0811-222-1015 bisa dipakai mau ngirimin chat boleh, mau ngirimin voice note boleh, atau juga mau ngasih info-info kekinian, mau ngirimin gibahan-gibahan juga boleh, atau nanti pengen lain telepon masuk ke sini di WhatsApp call atau juga di 73028 dan 73117710 boleh lebo ya. Yang pengen ditelepon balik sama Ricky Leven juga boleh lebo, nanti kasih tahu sama Ricky Leven, oke? Okay? Tapi ngomong-ngomong Wargi Dahlia, kalau yang masih ada di sekitaran pusat kota Bandung ya, masih kerasa beberapa lampu lalu lintas masih pada mati. Cenah mah katanya kabarnya teh cenah kurang lebih harus ada maintenance sampai 1 minggu cenah Wargi Dahlia, karena memang tidak mudah, harus dirakit dulu cenahnya. Ya tanya kenapa itu orang-orang yang mencuri box-box lampu lalu lintas bisa dengan mudahnya mengambil Wargi Dahlia, aku enggak ngerti juga ya. Ya sudahlah pokoknya daripada pusing mah ya, kita kupingin langgam laga Papua Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Adik juga punya info kekinian apa sih nanti yang pasti mah bergabung terus sama Ricky Leven di Dahlia Indonesia. Asing.

0: sebut saja apa ya, asetnya di salah satu bank yang disimpan dalam safe deposit di safe deposit box warga Dahlia. Ada juga merasa kehilangan gara-gara dananya tiba-tiba raib dari rekening. Ada yang tiba-tiba ada masuk berita bahwa dia mengirimkan biaya-biaya ke salah satu aplikasi berwarna biru warga Dahlia, padahal tidak ya. Ya ampun, itu bikin serem kan warga Dahlia. Tapi makanya zaman sekarang pemerintah termasuk Bank Indonesia lagi menggembor-gemborkan memberikan himbauan buat warga Dahlia ya, agar tidak serta-merta gampang sekali mengklik apapun yang masuk ke dalam handphone warga Dahlia, mau itu teleponnya, mau itu ada berita-berita, ada link-link, atau juga ada undangan-undangan. Bahkan juga kalau tiba-tiba ada file-file masuk, jangan langsung diklik warga Dahlia. Nih ada info penting dari Bank Indonesia, 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan. Karena sudah banyak banget ini korban-korbannya warga Dahlia. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya warga. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya, karena laporan warga itu bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Jadi ingat warga, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga. Informasi lebih lengkap dan pengaduan warga bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu ya. Baiklah, kita baca request yuk. Selamat sore Ricky Loven, ketemuan sama requestnya Kang Tatang Suherman di Cisaranten. Katanya Dahlia Indonesia asik, Ricky tetap semangat ya, sehat selalu, amin. Pengen langgamnya hijau daun yang suara bala ditunggu. Buat Elis Jalan Peta Sohana, Imas Elsa Agus Catbon, Kang Edet Catin Cipteng, buat semua wargi Dahlia di Gocen. Buat Teh Isar sehat selalu, katanya begitu. Bapak Bedara di Cibiru pengen panggung sandiwaranya langgam jadulnya, pengen digoyangnya. Buat Teh Om Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, buat semua nunggu berdulu panjang meyakan waktu batur ya. Udah gitu juga ada Teh Isar, katanya hai cantik, hai juga makhluk astral. Sejalan kaca piring pengen langgannya aku takut. Buat Dedi Anta Panika Raga, Kang Tatang dengan Danu, Nenek Icai Asgar, Dedeng Cipta spesinya buat Dedi Anta Panika aja. Berikutnya waktu kita mau angkat layan teleponnya 73028 atau 73110 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di situ ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik. Gak semua bener deh, iya mah ya. Iya mah si makhluk-makhluk astral ya, dari dunia-dunia ujung sedo, iya mah.
1: Hai, ganteng.
0: Katanya tadi cantik, sekarang ganteng. Emang prodit kali ya.
1: Hai, cantik.
0: Kalau yang cantik ada di sebelah aku.
1: Siapa?
0: Om Didan.
1: Hai, Om Didan.
0: Tuh, cina Om Didan dapat salam dari Teh Isar, cina makhluk astral dari dunia sana.
1: Hai, Om. Pelukan you, Om.
0: Asa tidak mungkin. Cek si Om Didan temanya lesbi.
1: Ikan aku udah pelukan pas hari Senin kemarin sama Om Didan.
0: Oh my god.
1: Das Aiki makan ketemu terus aku prank deh.
0: Ah, dirimu memang kurang ajar ya. Kalau ketemu di gigil batang leher dan kamu ya.
1: Cek aku.
0: Dasar. Jadi apakah punya info-info kekinian atau gosip-gosip yang terbaru gitu?
1: Iya, mau makan gosip, capek.
0: Oh iya, baiklah, mau apa
1: tuh? Tetangga.
0: Oh, jadi ternyata ini manusia ini yang suka ngegibahin tetangga, Teh.
1: Oh my god. Aku segala digibahin, ayah cak-cak oge digibahin, ayah nunggal lewat, pas dulu digibahin.
0: Iya, luar biasa banget. Apalagi yang satu ini kan memang suka jalan-jalan ke kafe-kafe bareng sama penyiar-penyiar. Yes, soalnya aku melihat dari ini, dari bola-bola kristalnya punya Mak Lampir.
1: Tukang Rama itu.
0: Eh, aku kan Mama Hengki.
1: Aku sih kemana tuh,
0: Hengki? Just mereka selanggam apa hari ini?
1: Ya, Om naon, Om langgam naon.
0: Langgam naon, cenah. Mau aku pilihin?
1: Enggak, aku yang mau dengein.
0: Oh, matak naik lah, kena ngemnaon, kena tong lila cara.
1: Kan aku mau bikin Aiki kesel, biar langsing.
0: Ya ampunnya, belum pernah digigit batang leher ya.
1: Itu aja we Aiki, tak ingin usai aja we.
0: Baiklah, tak ingin usainya.
1: Atau si Arif we, namanya judul nama bebas.
0: Arif, aku kasih, mau tak ingin usai sama Arif.
1: Ya.
0: Baiklah, langsung mau digoyang buat siapa?
1: Buat Aiki sama Om Jidan, sehat-sehatnya. Kalian kenapa sih menipala Ruti kulitnya?
0: Aku mah bukan putih, aku mah panu sawak-awaknya.
1: Alat putih, caknya.
0: Cus.
1: Kalau si Bulma, iya si Bulma makan itu kesrek.
0: Kesrek.
1: Kurang panu. Pokoknya sama kalian sehat-sehatnya, amin. Dilancarkan rezekinanya.
0: Amin.
1: Buat Wak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Mbak Iwan, Nang Arnold, Mbak Yardi,

0: lagi galecok. Jeng sadaya nawe wargi dahlianya pokoknya mah digoyang. Bocin buat kita bertiga aja weh.
1: Baiklah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng dahlia. Enak-enak banget ya dahlia penuh go-go-go yang darah aiki. Mwah.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Mana mungkin. Halo Wargi Dahlia, saksikan penampilan kami
2: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
3: Habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Ion Houghton să stia pe Tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
10: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow.

0: Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pola bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanya madalala. Oh tidak.
8: Dahlia.
7: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Yang satu ini langgam yang kangen band yang judulnya Kehilanganmu Berat bagi keluarga Dali. Ada yang seneng lagu ini, semari kilopon udah diputerin ya. Baiklah, kalau gitu kita mau baca lagi request warga Dali. Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Selamat sore Ricky Lupen, lanjut lagi baca requestnya. Ada Mbak Yati katanya lagi siap-siap mangkal nih. Koponya mendung, katanya pengen langgamnya My Heart dari Acha dan Irwansyah. Boleh ditunggu ntar ya. Terus lanjut lagi ada Wildani Cibadiut pengen langgamnya Trauma. Gocenya buat Aiki aja, hatur nuhun. Kang Deddy Kurniawan di Dagrek Ciwide, hari selamat sore. Aiki pengen teh hejo, cena tulusnya boleh, nggak boleh, ditunggu ya. Buat warga Dahlia semuanya, terima kasih banget. Terus udah gitu pengen langgamnya Mantan Republik dong. Kalau kata Mama Fajar di kata Pang, katanya makasih banget, sehat selalu buat Aiki. Terima kasih banyak, doa terbaik juga buat Mama Fajar kata Pang ya. TST, pengen langgamnya Republik juga digoyangnya buat warga Dahlia. Sehat selalu Aiki, saya juga buat TST ya. Biar nanti kita bisa ketemu di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, oke. Yuk kita lanjut lagi, bakal buka lagi line telepon. Mau yang masuk lewat mana? Lewat aplikasi WhatsApp atau juga lewat line telepon? Langsung kita angkat aja, di depan sana ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Mau.
1: Mau.
0: Mau. Mau apa? Gesel bener deh. Baiklah, apakah ini adalah manusia-manusia yang suka melempar segitiga-segitiga pengaman nih?
1: Iya dong, aku tadi ada melempar warna pink.
0: Gara-gara sudah mulai rintik-rintik hujan gitu.
1: Iya, tapi gak jadi hujan lah kayaknya. Mudah-mudahan aja gara-gara segitiga aku warna pink kayaknya ya.
0: Oh my god. Ampuh ya segitiga warna pink nih ya. Nanti kayaknya kalau ada yang punya acara udah gitu udah mulai mendung-mendung, udah mulai mau hujan-hujan, harus menghubungi Mbak Yati ya. Harus menghubungi.
1: Aku
0: bakal
1: segitiga, banyak
0: cocoknya. Oh my god.
1: Warna pink, banyak cocoknya.
0: Oh my god, memang penyuka warna pink kalau Mbak Yati ya. Baiklah, sudah tidak perlu dibahas lagi mengenai soal segitiga pengamannya. Nanti akan ada jasa khusus ya untuk

0: atau mengasih info-info kekinian?
1: Hari ini aku kayaknya cukup pakai ngasih info aja deh. Tapi menunya makin gede, jadi dari sini makin gelap.
0: Makin gelap, tandanya harus nambah lagi segitiga pengamannya.
1: Aku mau ke atas lagi, mau aku sekarang mau aku cantolin aja ya.
0: Dicantolin.
1: Cantolin lebih ke atas.
0: Kenapa tidak dikibarkan saja sekalian nih?
1: Kalau dikibarkan, nanti suka ada burung yang mencil.
0: Oh my god, baik, aku tidak mau berkata apapun ya. Aku tidak mau berkata apapun berbahaya ya.
1: Benar, ini mah burung beneran, kayak Iki mencil.
0: Siapa bilang bukan burung-burung beneran?
1: Oh, iya.
0: Burung bohongan. Tidak mau, aku terkeceplosan ya, baiklah ya. Jadi mau ada info apa hari ini, atau bergibah apa, atau berkesanam apa?
1: Karena kalau misalkan mendung kayak gini biasanya terjadi hujan. Nanti kalau di daerah depan di Cadek itu suka terjadi banjir, maka cari jalan alternatif ke TKI aja.
0: Okay,
1: yang lurus, kalau lurus nanti suka mogok motornya karena banjirnya lumayan tinggi kalau di daerah Cadek.
0: Kalau gitu biar nggak motornya mogok, coba bawa kano atau bawa perahu mungkin ya.
1: Terus bawa pakai karet kayaknya sedikit.
0: Bisa, kalau nggak pakai perahu karet mungkin pakai perahu besi juga boleh ya.
1: Pakai ini aja, pakai palet kertas boleh.
0: Atau pakai kapal pesiar juga bisa ya.
1: Karena hujan Kariki.
0: Ah, tuh kan harus tambah 3 kayak ini. Ya, mau dikasih agam apa tuh hari ini?
1: Oh, main hat aja yang tadi ya.
0: Oke, boleh langsung digoyangnya buat siapa?
1: Digoyang buat Kariki, selalu banyak jobnya.
0: Amin.
1: Terus buat, apakah Om Didan masih di situ?
0: Sudah, ciao.
1: Sejauh ya, buat Om Didan juga selalu. Buat OPV, buat Isar Isen, Teri pada Larang. Si Mas Elsa, Kang Buhana, Kang Hasan, terus kayak itu Girin Otik, Gigi, Denri, Ponti, pokoknya Mama Eha, Mama Lilis. Buat semuanya aja yang lagi panteng Kariki di grup ya,
0: Gocin. Oci.
1: Buat Kariki aja sama buat Pipih aja.
0: Thank
1: makasih
0: you.
1: Kariki.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio ya, enak-enak langgangnya. Beri aja, gege.
0: Goyang Bali.

Barusan yang request langgam my heartnya sama Ricky Lofon udah diputerin Wargi Dahlia ya. Ricky punya info channel Wargi Dahlia nih baru banget. Kalau kemarin kan ceritanya ada berita bahwa Bapak Farhan itu alias Bapak Wali Kota ngomong bahwa yang mengambil box rakitan untuk lampu lalu lintas itu kan adalah yang sudah berusia gitu kan. Ya, dan sekarang barulah karena kejadian viral ya akhirnya diberitahukan bahwa para pelaku akan diberikan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara Wargi Dahlia katanya begitu. Bukan dijatuhi tapi terancam kena 9 tahun penjara. Nah, bahaya kan. Jangan suka mengambil yang bukan hak milik kita ya gak sih Wargi Dahlia ya. Ngomong-ngomong ya, Wargi Dahlia ketemuan di Bank Wargi Dahlia aman-aman gak? Pernah gak sih kepikiran kalau misalnya bank tepatnya Wargi nabung, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba langsung kolaps gitu gimana dong? Nah, ya, biar gak overthinking, kenalan sama LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semua dijamin sama LPS. Dan enaknya kita gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan Wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito maupun giro. Biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS harus memenuhi syarat 3T ya. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjamin LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan Bank Wargi. Jadi nggak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Informasi lebih lengkap bisa cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.

0: 啦啦嘻嘻。
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak,
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Jangan kemana-mana ya. Masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama. Setiap hari Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
3: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

2026 setelah unggul persaingan jumlah gol dengan Malaysia. Laga Indonesia versus Bangladesh berakhir dengan skor 9-2. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia sebagai juara grup A, unggul selisih 1 gol dari Malaysia yang menutup fase grup sebagai runner A. Skuad Garuda akan menantang Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026. Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah menteri dan pejabat dicopot hingga berganti menempati posisi baru. Perombakan tidak hanya menyasar posisi menteri, tapi juga sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan aparat penegak hukum. Beberapa pergantian yang mendapat perhatian publik diantaranya, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang dilantik sebagai Kapolri baru. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi Tengah memburu pemasok uang palsu yang diedarkan di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, penyidik tengah melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap pemasok yang menjual uang palsu melalui media sosial. Sebelumnya,

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Udah masuk interval yang kedua, tentunya masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven, Dede Gemesi, kamu si manusia sejuta pesona, Margi Dahlia. Dan selama satu jam ini, seperti biasa kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko. Yes, bener banget, sama Hydro Koko selama satu jam, sampai jam 6 sore nanti, Margi Dahlia. Jadi, buat Margi Dahlia yang sekarang mungkin masih ada di tempat kerja, ada di tempat sekolah, atau juga mungkin masih di tempat kuliah, yang pasti masih tetap semangat buat mengejar cita-cita, obsesi, mimpi, self-feeling, self-reward, emang tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya, jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now. Jangan kemana-mana ya, abis satu langgam di depan, Ricky Luven bakal balik lagi buat baca lagi requestnya dan juga bakal buka lagi line teleponnya.

0: hari lagi nih Margi Dahlia menjelang gelegar 56 tahun. Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Kita baca lagi request yuk. Baru bakal buka lagi line teleponnya. Oke, lanjut. Ada misterius 3 huruf yang udah diingat hadir pengen pergi lakonnya dari Kiputerin tadi ya. Buat Maji ya, HTI Sugi, TI Mas Elsa, TRNI Katapang. Buat semua nunggu berdua panjang gue sini buat Nenek Ica sama Umi Yuna aja. Ada bye si bye. Katanya hai makhluk astral. Aku makhluk astral. Gue ini buat Teh Cugar, Kang Harry, Santi dari Umi Yuna, IRB Man Foto. Gue cini buat keluarga tercinta aja. Thank you banget. Terus ada Neng Pasko hadir. Asa pengen disapa iku. Dede gemesnya aku sudah pas disapa Neng Pasko ya kemana aja. Udah gitu lanjut lagi juga ada Aris Martabak Ovo pengen langgamnya Cinta Monyet. Cina boleh ditunggu nanti bakal diputar ya. Cinta Monyetnya. Gue yang ini buat sama Wargi Dahlia aja. Udah gitu ada Mama Fiandi selamat sore. Ariki selamat sore juga Mama Fiandi. Ada Temia di Pastor katanya stay di Dahlia Rad. Hah? Di Dahlia RL selamat sore juga. Makasih juga buat Mama Lilis. Goyangnya buat Nado, Neneng Jebret, Wa Uci, Danu, Kang Edet. Buat semua nunggu berdua panjang pengen langgamnya alama. Siap nanti bakal diputerin ya. Udah gitu ada Riki Ahmad Mekarah Rahayu. Cena Arita Isar teh orang mana kalau boleh tempe. Teh Isar itu orang Ibun. Ibun darah mana gak tahu, coba cari aja di Google Map ya. Iwan di Babakan Tarogong dan Candy Cream selalu hadir. Selamat sore buat Radio Dahlia dan krunya. Salam sehat selalu, salam sehat juga. Terima kasih banyak. Berikutnya kita angkat line telepon lagi yuk. 73028 atau 73111710 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya di depan ada siapa. Halo Dahlia Indonesia asik. Selamat sore.
1: Sore kembali Kak Iki.
0: Baiklah, Teh Santi di situ hujan enggak sih?
1: Tadi sih gerimis-gerimis manja.
0: Tapi sekarang udah enggak lagi.
1: Enggak, cuman hawanya ini gerah gitu panas.
0: Oh, curiga ya mah bakal hujan deh kayak sekedeng doi merenya.
1: Gitu kok mau
0: terlalu
1: hujan
0: gitu. Baiklah. Kalau gitu ceritanya hari ini pengen request langgam apa atau mau ngasih gibahan atau mau ngasih info gitu?
1: Ya, pengen request dari ini ST12 lah.
0: Yang mana?
1: Pilihin aja lah.
0: Boleh, mau yang baru yang ingatan?
1: Ah ya, boleh, boleh.
0: Oke, digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kak Iki. Si kucing antariksa Raja Lela. Yang suka meraung-meraung di tengah malam.
0: Juri kemarin.
1: Kan ada kayak au.
0: Itu mah serigala ya, itu mah serigala, jangan sampai salah, itu mah serigala. Itu mah ucing ada kawin merana. Buat siapa lagi?
1: Yang tadi yang udah pada masuk buat dari Iman, Iciba, Pauci, Nado, buat Peho, Kang Edet Lagada, Wasa Maluk Mantas Albaros, Aneneng Ica, Yati Kopo, Eneka Tapong. Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak. Lagunya asik atau pula.
0: Goyang balik. Oke, buat Wargi Dahlia ini yang apa namanya dari sekitaran Kopo, siap-siap aja mungkin mau hujan lagi atau di sekitar Bandung pokoknya mah ya. Karena sudah mulai mendung, tapi mendung tidak berarti hujan dan mendung berarti gelap.

0: Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya ayah 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali.

0: tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Habis, habis, habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soulclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
14: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
15: Aduh.
14: Kamu kenapa?
15: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
14: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
14: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kaji madalawang. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

lagunya dari Andrea, judulnya adalah Cinta Monyet versi Ambiar, Margi Dahlia. Terima kasih banyak ya. Masih stay tune barengan sama Ricky Love, ada gemesti kamu si manusia sejuta pesona bagi tuang yang memikat jiwa, berkulit putih lecer bagikan batu pualam, bertetakan diri kucing yang tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, yang culang-culang cici-cici gua keceramai. Oh. Ada Mama Aji di Taman Cileunyi, pengen langgamnya goyangnya buat semua grup Margi Dahlia dan juga buat Ricky Love. Thank you. Ada Teati di Batu Lawang Ciwidey, apa kabar? Lanjut lagi, ada Rizky di Pasir Koja, cara pengen langgamnya mantan terbaik. Mantan terbaiknya boleh ditunggu ya, buat Ricky Love duluan. Metugas sampai tuntas, spesinya buat orang kopo Sayati aja. Mama Bayu deh, sambil Guna Dharma, apa kabar? Kayak gantengku, sayangku, semoga berkah berlimpah rezekinya. Amin, doa yang terbaik juga buat Mama Bayu ya. Terus ada Mang Nana di Gunung Asepan, terima kasih.

0: Ada
1: siapa ini?
0: Oh, Teh Isar sana, Ibun dekat Bandrek gitu. Enggak, Ibun itu dekat Bajigur ya. Ibun dekat Bajigur. Ibu Lia di Katapang, terima kasih banyak Kakek Pujangga Agus Cibo juga hatur nuhun. Eh, jangan lupa kita selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Yes, yes, yes. Harus selalu sedia yang namanya Hydro Koko. Mau di tas, mau di rumah, di meja makan, di kulkas ya. Soalnya Hydro Koko itu bisa bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gemboran aktivitas atau mengejar self reward dan juga self feeling Wargi. Jangan mudah menyerah, pokoknya cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Apalagi Hydro Koko bisa bikin anti aging gitu loh Wargi Dahlia, bisa bikin kita jadi awet muda gitu. Hydro Koko, don't stop now.

Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

105,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Tinggal 9 hari lagi menjelang gelegarnya 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ya bakal digelegar, bakal digelar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung ya. Nanti kita bakal bersama-sama bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik dan Charlie Setia Band. Menangin door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Dan sebentar lagi Ricky Lufan mau pamit nih. Terima kasih buat Teh Alis Jalan Peta hadir, thank you ya. Ada Kang Hasan di Majalaya, ada Kang Suwana di Permata Biru. Gue sini buat seseorang yang dekat di hati, semoga sehat selalu, amin. Ada Abah Yudi di Mekarsi Kamparna, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Kakek Pujangga. Dan pokoknya buat semua yang udah pada nge-request, yang udah masuk line telepon juga thank you. Yang udah datang juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua langgan Ricky Puter semuanya pada disuka, oke? Okay? Kita bakal ketemu lagi nanti hari Senin. Ya, hari Senin lagi kita bakal ketemu ya. Doain Ricky Lufan sehat selalu, juga buat warga Dahlia Ricky doain juga sehat selalu, berlimpah-limpah rezekinya, oke? Okay? Dan terima kasih banget juga buat Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam ini. Ricky Lufan pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia prung, ah, go, go, go, go ya!

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ada apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydrococo biar semangat lagi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung goyang.
3: Asik-asik. Pantengin terus ya, udah jam 6 sore. Waktunya Riri yang goyangin langgam-langgam yang pernah ngehits. Pilihin yang enak-enak yang bisa bikin wargi nostalgiaan lagi. 2 jam ke depan ditungguin requestan onernya. Di kontak Indonesia Pop Dahlia.

1015. Nanti WhatsApp owner juga boleh ke nomor yang sama. Bisa voice note juga Wardi kalau susah on air ya. Atau bisa coba ke nomor 73028 sama 73111710. Jangan lupa pantengin siaran Riri, tonton siaran KIP-nya live di TikTok seperti biasa di @1015 Deli FM. Streaming online di radio deliafmbandung.com atau bisa download aplikasinya juga ya. Cari aja di Play Store sama App Store Radio Deli FM Bandung. Purungah, go go go, go ya.

0: Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Habis, habis, habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soclin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami,
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko.

oke-oke aja lah daripada jadi maling wargi ya. Setelah kemarin rame nih pencuri kabel lampu merah di Bandung ya, yang sebenarnya sudah ketangkap juga nih, dan katanya motifnya karena ngincar tembaga di dalamnya. Sekarang ya makin kacau aja, kabel kereta cepat di Bandung itu sampai bisa dicuri juga. Kok bisa? Jadi di Bandung nih kasusnya bukan cuma pencurian kabel traffic light saja wargi ya, tapi sampai ke kabel kereta cepat loh. Jadi menurut GM Corporate Sekretari KCIC Eva Khairunisa nih, mengapresiasi Polda

0: pemberatan dan satu tersangka sebagai penadah. Ya ampun ya, indis ekonomi wargi ya, kalau bisa mah sudahlah. Banyakin saja ibadah kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Betul gak Asep Ablek di Jayakarta ya? Langgamnya udah kemarin, hari ini beda lagi langgamnya ah. Mbak juga terima kasih Gocin buat keluarga tercinta aja. Terus juga ini sama Megasari, hai. Pengen langgamnya digoengin buat ibunya Alifa Alka yang lagi pantengin Dahlia sama selalu dengerin Dahlia tiap hari katanya. Oh makasih loh. Wildan Cibaduyut, terus juga ada lagi siapa nih? Roma Cijambe, langgamnya pengen Ari Lasso, boleh tungguin aja goenginnya buat AR. Sekarang kita cek owner dulu ada siapa yuk. Di 0811-222-1015 atau 73028 sama 73-11-710-nya. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Tano cantik.
0: Oh, Danu berisik ya, pengen langgam apa?
1: Pengen lagu itu, lagu sedih dari Mulan Jamila ada.
0: Mulan Jamila, kunaun lagi sedih kamu teh?
1: Lagi sedih.
0: Kunaun, atuh sedih kunaun, tanggal muda masa sedih. Buat siapa gacinnya?
1: Gacinnya buat Teh Ririnya, sehat-sehat Teh Riri.
0: Oke, udah gitu aja ya.
1: Udah gitu aja teteh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langkamnya Dahlia rumah. Goyang.
0: Pasien berikutnya, KIP Dahlia. Tutut, langsung aja kita goyangin langgam requestannya Danu Gandeng. Pokoknya warga yang lain ditungguin requestannya ya di KIP Dahlia sampai nanti jam.

0: takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi,

0: atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
1: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan parasetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
2: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
0: Boleh, sayang.
2: Yeay!
3: Emangnya Ade udah gak demam?
2: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
1: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Bangge.
1: Siapa Gede Bangge teh namanya? Halo? Terputus, coba lagi Kak Ibe Dahlia. Halo? Kak Ibe Dahlia?
2: Muah.
1: Sama siapa ini?
2: Kang Suhana Permata Biru.
1: Kang Suhana mau langgam apa?
2: Dari Ilir 7, salah apa aku?
1: Digocin?
2: Digocin buat wargi Dahlia tercinta.
1: Udah gitu aja?
2: Iya.
1: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Rumah aku goyang.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Iya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Hung Soo

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Hi Fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sekarang jam 7 malam.
13: 7 malam.
14: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang.
0: Sik asik,
14: sik asik,
0: sik asik. Radio asik, Radio Dahlia.
14: Radio Dahlia.
15: Saatnya kilasan informasi.
16: Kilasan informasi.
15: Persembahan
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
17: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
18: Dahlia FM.
17: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung.

mengamankan sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Laporan dugaan keracunan ini pertama kali diterima pihak Dinkes sejak Selasa 29 September 2026. Penertiban 20 bangunan liar di kawasan Cimbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, diwarnai kericuhan.

0: fungsi fasilitas umum, khususnya trotoar bagi pejalan kaki, serta saluran drainase pencegah banjir. Pedagang mendesak agar penertiban disapu bersih secara merata di sepanjang jalur Cimbuluit, termasuk keberadaan lapak PKL di depan Rumah Sakit TNI AU Dr. M. Salamun yang kerap menjadi biang kemacetan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
0: Nantikan

0: juara. Ingat ya, mulai jam 6 pagi hari Minggu tanggal 11 Oktober. Jangan sampai telat, nanti kita goyang barengan sama Bungsu Bandung, Aman Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setia Band. Dan menangkan door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda setrum, dan uang tunai puluhan juta rupiah ya. Yang udah pada beli tiketnya, kita ketemuan nanti di sana wargi ya. Kita goyang sampai capek. Tapi kalau buat ikutan quiz Don't Stop Now, gak pernah capek kan? Iyalah, Jumat berkah, ayo 100 ribu. Tinggal jawab pertanyaan yang satu ini wargi. Gampang banget ya, di stadion manakah Persib akan menghadapi Vitel FC Vietnam tanggal 14 Oktober nanti? Sekali lagi, di stadion manakah Persib akan menghadapi Vitel FC Vietnam tanggal 14 Oktober nanti? Kirim jawabannya ke WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamatnya wargi ya. Ingat, hanya untuk wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti yang jawabannya benar dari sortir, dari hubungi on air, dan passwordnya kalau udah dibilang kuis Don't Stop Now, wargi harus jawab Hydro Koko Seger Pisan Eui Don't Stop Now. Yang di TikTok juga ikutan kuisnya ya. Kirimin jawabannya ke WhatsApp, jangan drop komen TikTok ya. Esa Kaca Piring 5 Minutes udah dari goyangin. Terus ketemuan juga sama Rasya. Pengen, Rasya apa Dodi nih? Dodi di Antapani deng, pengen langgamnya buat Hansip Antapani Tengah nih yang lagi jaga, jam segini udah jaga ya. Gocin buat Fanny di Banjaran aja. Teh Dewi di Pasco juga sama-sama. Teh Santi di Kopo. Aif di Bubat City, makasih banyak langgamnya buat semua wargi Dahlia tercinta aja. Kita angkat lagi yuk. On air jam yang kedua ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Halo. Dicoba lagi. KIP Dahlia. 0811-222-1015 KIP Dahlia.
1: Halo,
0: sama siapa ini?
1: Elis Jalan Peta.
0: Teh Elis pengen langgam apa?
1: Pengen dari Krispati kalau bisa.
0: Krispati yang mana?
1: Yang Tertati.
0: Apa?
1: Tertati.
0: Tertati boleh digocin buat siapa Teh Elis?
1: Digocinnya buat warga Dahlia.
0: Udah gitu aja?
1: Ya,
0: terima kasih atuh Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Prung, ah go go go go ya.

usai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Ruska spija.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Root Snack, buangnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Bagai daya.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Kalau yang satu ini gak akan amnesia dong ya, gampang banget. Wargi passwordnya kalau dihubungi on air ya, kalau dibilang kuis Don't Stop Now, wargi harus jawab Hydro Koko. Seger pisan, Don't Stop Now. Dan pertanyaan untuk malam hari ini gampang banget ya. Di stadion manakah Persib akan menghadapi VTL FC Vietnam tanggal 14 Oktober nanti? Kita cek yang sudah kirim WhatsApp malam hari ini ke 0811-222-1015. Kita coba hubungi yang jawabannya benar ya. Jangan lupa passwordnya wargi. Kalau dibilang quiz don't stop now, dijawab ya. Halo, quiz don't stop now.
3: Hai, Drew Koko, segar pisan, oi.
2: Don't stop now.
3: Hai, Drew Koko, segar pisan, oi. Don't stop now.
2: Sama siapa ini?
3: Dengan Lia.
2: Lia di mana?
3: Di Kampung Babakan Sadang, Kecamatan Bale Endah.
2: Aduh, lengkap banget ya. Kalau gitu jawab dong pertanyaannya. Di stadion mana Persib akan menghadapi VTL FC Vietnam tanggal 14 Oktober nanti?
3: Di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api.
2: Yakin?
3: Di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Yakin, gak mau diganti?

0: dapetin hadiah dari Hydro Koko ya. Jangan lupa diambil besok, oke? Okay? Ke Radio Dahlia di Burarang 28 Bandung ya. Bawa KTP asli sama satu bungkus kosong Hydro Koko, boleh varian apa aja, Lia ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Panteng Radio. Panteng Dahlia. Hei, mana? Ikutin aku dong, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Oh,
1: Panteng Dahlia. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia, perungah go-go-go.
1: Dahlia, perungah go-go-go.
0: Goyang. Mana lama betul ya, ah gak jadi aja gitu hadiahnya bagaimana ya. Ya udah tapi gak apa-apa karena Hydro Koko super baik. Ya udah hadiahnya buat Lia aja di Kampung Babakan Sadang. Jangan lupa hafalin nanti ya password Hydro Kokonya, tagline Dahlia.

0: Dahlia. Oke, kalau gitu, ingat yang udah menang juga pengambilan hadiah jangan melebihi 3 hari setelah menangnya. Sekarang kita panteng lagi KIP Dahlianya sampai nanti jam 8 malam.
1: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak,
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 101,5 Dahlia FM.
6: Tiada hari tanpa Dahlia.

buat yang lagi pantengin diri aja, makasih loh. Asriani juga terima kasih ya. Besok-besok nanti Senin cobaan lagi kuisnya, siapa tahu kamu beruntung di hari Senin ya. Telis Jalan Peta, Kang Mati Cibuntu. Pengen digoenginnya buat semua kru sama karyawan tahu Anoya di Cibuntu, hatur nuhun. Terus ketemuan lagi sama Mr. Obur Cibaduyut, Senin ikutan lagi ah ya. Ada juga Ratning sih, terima kasih Mbak Yati, Kang siapa nih, Kang Kung Rasya tadi udah ya, Dewi di Pasco makasih banyak, Teh Santi di Kopo juga udah, Yeni terima kasih, Mang Nana, Rejeni Holis, ada Bu Dede Konveksi Bojong Mas, Rizky juga di Pasir Koja udah, terpukaunya ya, Kang Lukman Pasar Baros, Mama Sri.

0: lembaga negara yang tugasnya menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. Dan LPS ini menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan deposito maupun giro. Dan biar simpanan wargi terjamin oleh LPS, ingat harus memenuhi syarat 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga yang kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi nggak usah overthinking lagi buat tabung di bank. Info lengkap langsung klik aja ke www.lps.go.id. Follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Kita angkat owner lagi, ada siapa yuk? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Digocin langsung.
1: Gocin buat Neng Riri sama grup wargi Dahlia Tiris Cinta Sadaya, Neng.
0: Terima kasih, Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia rebungan, gugup-gugup, goyang.

0: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang, digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.
1: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
0: Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Anu Bereng ya?
2: Hei, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
4: Hasan Majalaya, Kakak Agus Ibu, makasih banyak WhatsApp-nya ya. Besok pantang lagi KIP-nya jam 6 sampai jam 8 malam. Rilanya pamit dulu, pateng radio, pateng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, koko-koko, koyah.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Bandung Goyang. Sik asik.

Assalamualaikum.

pagi Dahlia semuanya. Yang digoyang, digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zik asik. Yang asik-asik wargi Dahlia yang pilihin langgam, nanti dipuin sama Ayang Minul, kita goyangin berjamaah. Berungah, go go go go go. Goyang.

sudah berbahagia di malam hari ini. Begitupun Ayang Minul bahagia sekali bisa menggoyangkan langgam yang Wargi Dahlia suka ya. Semoga langgam ini pengobat hati Wargi Dahlia yang lagi duka lara. Teng duka naon lah pokoknya Wargi Dahlia, yang penting Wargi Dahlia suka.

hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Kita goyang bareng-bareng warga Dahlia, kita menyaksikan siapakah yang bakalan menang umroh, menang motor, sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Oke, ngaragot wargi Dahlia. Enak jam segini wargi Dahlia ya, sambil ngopi-ngopi cantik gitu bareng teman-teman wargi Dahlia. Di mana, daerah mana nih wargi Dahlia yang rumahnya tuh masih rame dengan anak-anak pada main di luar rumah gitu wargi Dahlia. Terus ngopi-ngopi barengan yang lainnya gitu wargi Dahlia sama tetangga gitu. Daerah mana wargi Dahlia? Coba-coba wargi Dahlia bolehlah videoin terus nge-WA ke WA Dahlia di 0811222105. Kalau daerah aku mah wargi Dahlia jam segini teh baru dan teh rame ketanya di luar. Cuman anak aku aja yang selalu dikerema ya. Bapak-bapak anak kengara robrol wargi Dahlia ya, lagi meningkatkan apanya kewaspadaan karena ternyata banyak sekali wargi Dahlia ya anu pada maling motor lah ya, maling naon lah, sajangan maling hati ini wargi Dahlia bahaya, aduh gusti.

siap pun gak ketinggalan ikut

0: udah nyampe rumah?
1: Baru pulang.
0: Baru pulang di perjalanan ini?
1: Iya, baru nyampe.
0: Tadi mah Ayang waktu dari rumah kesiniin tanya di TSM ini apa? Cet ya. Banget dah, karena
1: udah tanggal murah ini
0: teh. Terus udah gitu teh merenya isukan kan Sabtu Minggu ini geus kabayang. Ya. Kalau luar rek nararaon atau warga Dalia lah mendingan cari cing di rumah.
2: Bener aja.
0: Aduh, ini para bot jalan. Kamu ayah galian-galian lubang nu menganga-menganga gini ngarek asupkan kabel dah.
3: Iya, asal jangan menggali hatimu.
0: Tidak, jangan kau gali terlalu dalam, bahaya ya. Bagaimana bagaimana nanti nurubkan anak? Alah, nurubkan, kumaha nurubkan. Ya udah kita gagal dulu ya, saya.
1: Siap.
0: Siap, digagal.

lagi, mati lagi. Padahal Wargi Dahlia, aduh, ingin memenuhi panggilan alam Wargi Dahlia. Sing sabar, cemening macet-macetan, mangkaning tujuan masih jauh. Ah, nikmatin aja bareng Ayang di sini. Kita bergoyang dengan langgam dangdut pilihan Wargi Dahlia. Tadi siapa yang minta Ajmada? Ini aku puihin buat Wargi Dahlia semuanya. Mama Ija.

kita undah Lia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sovel. High fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
13: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Iya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di

harus menyerupai earphone TWS ya. Udah gitu ini praktis banget, mudah dibawa kemana saja. Dan walaupun wargi Dahlia tidak flu ya, harus tidak batuk, bisa dioles-oles aja wargi Dahlia karena hangatnya itu luar biasa sekali. Kalau wargi Dahlia dong nang mepet wargi Dahlia ya, dihirup aja ya. Atau kalau pengen dua-duanya wargi Dahlia dihirup dan dioles-oles aja ya wargi Dahlia, kemana saja yang wargi Dahlia mau ya, oleskan saja. Pokoknya hidung tersumbat bisa ngereset mood kita, tinggal di quick inhale, buka alu foilnya, hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai tiap hari ya. Sekali lagi, nggak usah

0: Asni?
1: Halo?
0: Ya? Halo? Yang digoyang, digoyang, yang?
1: Yang digoyang, digoyang, yang?
0: Dangdut, Dahlia.
1: Dangdut, Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Ruha,
0: go. Goyang. Di Garut lagi musim apa, Say?
1: Gak tahu.
0: Musim kawin. Musim kawin dan musim cerai sebenarnya. Aduh, Asni.
1: Iya.
0: Digoyang yuk sama ayang.
1: Boleh. Hey,
0: bager sok enggak untuk kasep? Hah? Udah siap belum? Kalau ayang udah siap. Bener nih.
1: Bener.
0: Ya udah, kayak mau digoyang.

0: Dengdat.
1: So, kamu mau bayangin buat siapa? Hai Teh Andri, aku melihatmu.
0: Teteh mau lagu.
1: Tanggapnya apa, Cayang?
0: Dokter Cinta ada gak?
1: Dokter Cinta? Apa? Apa? Barusan minta apa?
0: Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta, boleh. Goyangkan buat siapa ada, jangankan dokter ya. Profesor Cinta
0: buat
1: pun ada.
0: Buat Ayang Minun saja semangat Ayang.
1: Terima kasih banyak Gus nih. Terima kasih Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia, enak-enak rekamnya Dahlia. Ah, go go go go ya.

Perut ini pasti bakalan wargi Dahlia tidak kekerbekan lagi ya. Ada yang kekerbekan malam.

terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan goyang di sini Rahmat Buntang. Aku melihatmu. Ayah telepon biasa seluler pada enggak ada. Kenapa ini teh wargi Dahlia? Hanya enggak suari gitu mah tuh wargi Dahlia urang ngagoyang deui we. Nah, hating ayang mah punya banyak stok langgam buat kita antre-antrean di malam hari ini. Tadi siapa yang

0: puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
2: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Pak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teu acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitunya keras ke puyeng wae kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70%an lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
5: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama

mengamankan sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Laporan dugaan keracunan ini pertama kali diterima pihak Dinkes sejak Selasa 29 September 2026. Penertiban 20 bangunan liar di kawasan Cimbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, diwarnai kericuhan. Para pedagang

0: dan fungsi fasilitas umum, khususnya trotoar bagi pejalan kaki, serta saluran drainase pencegah banjir. Pedagang mendesak agar penertiban disapu bersih secara merata di sepanjang jalur Cimbuluit, termasuk keberadaan lapak PKL di depan Rumah Sakit TNI AU Dr. M. Salamun yang kerap menjadi biang kemacetan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101.

wargi Dahlia, goyang nasi padang, goyang pecel lele, goyang naon deui wargi Dahlia sok lah. Komo mun wargi Dahlia semuanya di malam hari ini ya, sambil bergoyang tuh sambil makan wargi Dahlia. Udah kebayang kan wargi Dahlia tenaganya pul lagi ya kan? Halo Kang Edit, selamat bergoyang. Siti Aziza, Isar juga, ada Uya Gasu juga tadi aku melihatmu. Ada Supri juga, apa kabar Supri? Aku melihatmu Bunda Nenden, kalau nggak salah berarti benar tadi ya, orang Ciwidey bergoyang di TikTok Dahlia ya. Ayo Farel, Lukman, Pasar Baru, Kemon, kita goyang lagi. Runga, gegeg.

gimana sih? Oh iya gak apa-apa, aku mah bercanda, aku kan orangnya bodoris, kamu tahu sendiri kan? Aku tuh orangnya bodoris sayang, jadi jangan dimasukin ke hati, masukin aja ke kantong, oke? Okay? Aha, tadi ada Denny, Denny, didinya tongnya masalah, didinya teh Denny, kumaha lamun iya tehnya, iya, abi teh langsung kan ngomong ke was gitu, kumaha teh Denny, kamu mau bertanggung jawab gak? Tarekan Isarta, ngarana Denny ta. Ayang, salam kenal dari Jerry dari Garut Kidul. Sapa dong kak? Oke Jerry, aku menyapamu, aku melihatmu, aku menggoyangmu. Wuhuu.

itu apa namanya teh inspektur Zumba. Ada Isar sama Jahe.

tapi dahana teh usum hujan wargi dahlianya. Aduh, di alam terbuka sian kahujanan wargi dahlianya. Padahal aku teh suka banget ya ngajak jalan-jalan saudara-saudara, teman-teman, anak-anakku tercinta, sayangku, cintaku ya ka wahana anu memacu adrenalin biar hararebat gitu nya. Biar kararuat jantungna wargi dahlia ya. Kayaknya mah mendingan kalau liburan mah ke Trans Studio Bandung aja ya wargi dahlia ya. Selain di sana ada wahana yang benar-benar luar biasa yang bisa memacu adrenalin, kita juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler wargi dahlia ya. Atau kumaha beli tiketnya tuh di www.

Tok Dahlia ya. Katmon Cibaduyut bergoyang demin. Narawita bergoyang asik.

itu namanya anggur kan? Anggur. Wow, keren banget anggurnya nih. Ah, hebat euy. Wih. Abi rek Cep Rompi, Cep Rompi di mana rumah Cep Rompi? Aku mau minta bibitnya. Bagaimana itu supaya berkembang seperti itu, bagus seperti itu? Wih, luar biasa. Aku juga teh ya kan deket tuh rumah aku punya yang namanya pohon anggur. Dah be aku abi anggurnya. Ayah Wayu hampurannya. Di Moro Tresno ayang lagi pada nongki minum jamu. Moro Tresno, nah itu minumlah jamu yang banyak ya, biar kuat dan sehat. Tapi jangan terlalu banyak juga ketang wargi Dahlia. Isi. Ari

Rahasia kamu mah sama lucu wae. Mending aku sampaikan ke ngakak yang seri. Neng Pasko, udahnya tadi Neng Pasko tadi bayar kontan ku Eke ya.

0: Diki Binong, Diki Binong, iba tur mah resep ya Diki Binong ya, ditelepon ku penyiar, iya teh kaporit teh, ih kamu mah. Iya mah gara teh ngangkat-ngangkat Diki Binong, kamu teh menik kasep gini, aneh teh foto saha, alain alain si Diki, ya mah Diki, ya mah foto saha, ya mah Diki, ah kamu mau menik, teh nganuk kara rasep. Awan oh, itu jenong, kamu teh menik suka ya ya wai. Minta langgam, boleh langgamnya apa, abi di Bandung teh emberan cinta, Deni abi oke apa, dirinya kesaha, jadi di Dedi jaket pasar Cikajang Garut, hadir orang Cikajang. Gak dibaca aku mana sayangku, ini Rati aku lagi baca sayangku cintaku ha Hendra. Iya manya Isar Isar yang digoyang digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prung ah go go go enak ha? Ayo atuh sangkutkan kuabi kasih sangkut halo. Halo
1: asik atuh prung ah go go go ya
0: tau kan cek abi oge pan diangkat neng.
1: Ayah.
0: Naon sayangku cintaku?
1: Naonnya?
0: Aya nu karaos.
1: Aya.
0: Eh naon atuh jeung gagaro we dinya teh bodoh geus?
1: Itu cenah jahe rambata.
0: Aya juga teh bodoh.
1: Jahe.
0: Ayo si jahe mana si jahe? Si jahe. Aya si jahe. Jahe mah euna teh keur gogolehan seperti biasa.
1: Syukur lajak katunjar Bang Bareum.
0: Geus aya daging mah aya teh daging na
1: di pasar aya ge bonteng dipenja
0: ah bonteng ke tanggal 11 nu pareto toge urang bawa we nya teu nanaon nya
1: jeung tangkalna sakalian
0: aya tangkalna mah nya geus peot lah
1: alah kemana atuh peot
0: ada geus sabaraha bulan dari nu kitu mah sabaraha bulan geus sepeot we ganti we ku nu anyar heeh 3 bulan teh bobogohan 3 bulan ah diganti ku naon heeh ku nu rambatan.

0: ni KBM ni hayang akarnal kasih isar entong sebisa ke bawah sengklek.
1: Iya mak, aku mak akar masalah lima naon.
0: Iya tinggalikan ya, salam kanu nelpon, salam kanu nelpon mesti beberapa orang.
1: Nah, iya, waalaikumsalam.
0: Nah tuh ya berarti harga pasaran saya enak turun barang ku si Isar. Isar cicingale didinya enggak sah sok goyang kenyang. Enggak sah goyang kenyang sabur utang lo ngomong didinya bahaya iga sekieu teh ah. Mau balik Wandi
1: cicing. Kan
0: Wandi. Naon atuh Isar Wandi Deden Cipteng gara Om Deri amni kabeh nih jiga nu.
1: Atuh rek abi rek ayang nu ngabsen teh.
0: Ya didinya we Isar nomor Wahid.
1: Ya menjempeh heula.
0: Nya.
1: Kau ayang buluan sehat selalu sukses.
0: Buluan buluan. Tuh gerak. Riki nih itu gerak. Riki abi oge salam Kak Isar. Bejo Banjaran salam Kak Isar. Ah nih geus tepayu ya Kak
1: Is.
0: Nah tuh bebe dari
1: Putri.
0: Asan oge di Balai Endah gerak.
1: Gusti Nyati. Kang Deden banget ku ayang di ieunya ratu itu. Itu sih yang jebret.
0: Kan haroreun ningali WA na oge ni naon Isar kabeh. Angga satu ganti ku Isar ke dirinya nu ngomong Isar.
1: Naon atuh ieu?
0: Aku mah meni. Sedih.
1: Kang Ius, Ius nyalin Kang Ius, si Ius Ibu Warpan, Bu Lia.
0: Hanya si Ius nenek itu nenek Putri.
1: Nina Agus Sadayana Ati Sunarti, teuing ah ayang Sadayana wargi Dahlia nya.
0: Nih. Ah rayam ningali na oge nih lalaki teh.
1: Saha,
0: perlin hayang
1: lalaki teh?
0: Gera eta kabe isar weni. Hei kalian tolong ya dicatat ya. Kalian dicatat ya sama malaikat. Enggak sah. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langsungnya Dahlia tuh gak go-go-go ya.
0: Udah lah kalau begini mah. Balik ah.

sama Jelaya. Mana Rati? Kamu tuh Rati? Hai JM Motor, aku melihatmu. Orang Subang Ciater kumada mang. Aku sehat walafiat, dirimu sehat sayangku. Ai, come on kita goyang lagi. Prunga, go go go.

0: Dahlia Juara dan Royal by Zoglin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting. Dewi Persik.
2: Aku mengatakan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. High fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya. Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Besoklin UV Serum dan Radio Dahlia FM.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
13: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
12: Mabit nate diabet, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
13: Kumaha karaosna, Bu?
12: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
13: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
12: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantong jadi-jadi.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

cinta buat wargi Dahlia semuanya. Terbukti Ayang mau ngasih wargi Dahlia semuanya, ngasih tahu kalau wargi Dahlia itu pasti membutuhkan yang namanya Fresh Care Papua Balm wargi Dahlia ya. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis, menyerupai earphone TWS ya. Ini mudah dibawa kemana aja, siap digunakan kapan saja kalau masuk angin, gejala flu, wargi Dahlia ya, batuk, apalagi musim kayak gini, wargi Dahlia wajib hukumnya punya yang namanya Fresh Care Papua Balm ya. Langsung terasa hangat dan seger wargi Dahlia ya, bisa buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Pokoknya asik banget wargi Dahlia, wajib punya ya. Ada dua pilihan aroma nih ya, ada yang matcha yang fresh, calming, seger banget, ada yang sakura yang clean powdery, gak bikin enak ya. Ada gantungannya juga, bisa digantungin di tas, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Papua Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Papua Balm, terapi with style. Begitu Kang Suhana, kenapa? Dihapus lagi pesannya. Ah, makasih Kang Agus Ketbon. Kasih Kakek Pujangga Agus Cibo juga, kumadamang. Oh iya, satu lagi buat wargi Dahlia kesayanganku, cintaku. Mulai sekarang ya, kalau butuh kapas bulat untuk si kecil, atau misalnya wargi Dahlia butuh cotton bud, langsung aja beli di CBR Retail ya. Soalnya di CBR Retail tuh ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni nih, cocok buat bayi dan juga dewasa yang ada ukurannya. Packnya juga wargi Dahlia, dua ukuran maksudnya. Dua ukuran pack yang bisa wargi Dahlia pilih ya. Kalau beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi Dahlia sudah dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya ya. Yuk beli sekarang juga ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan

0: Dahlia, asik atuh burung agak-agak.
1: Goyang.
0: Kenapa udah mau bobo ya, Siti? Jam berapa di kamarmu?
1: Udah mau jam 11.
0: Ah, itu jamnya mati kali. Coba.
1: Enggak.
0: Oh, gitu ya. Ya udah kalau begitu nanti bobonya dilanjutkan. Sekarang mendingan digogo dulu ya. Oke, digogo.

0: dut. Gayangkan buat siapa sebelum pamit.
1: Buat Mami Ai.
0: Terima kasih sayang. Amin. Doain
1: sama. Dan amin. Selalu bahagia.
0: Bahagia pastinya. Terus
1: buat Teh Iftar, Aifan, terus Bunda Patih, Kang Deden, Mah Ai, terus ke Bunda Sarah, terus Teh Neneng, terus Teh Nilam, udah gitu aja.
0: Oke, makasih sayang, Panteng Radio.
1: Panteng dah Lia, enak-enak lagamnya perung ah, go ya.
0: Atur nun, terima kasih banyak, mohon maaf ya wargi Dahlia. Mau ngegoyang lagi, aduh kayaknya harus closing deh ya, karena Idoi sudah siap ngegoyang wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, tetap panteng di sini. Sarah rehat semuanya ya. Jaga kesehatan wargi Dahlia, selalu bahagia biar selalu sehat wargi Dahlia ya. Ya udah, Opipi Dennis, terima kasih banyak. Atur nun, pisan wargi Dahlia, mohon maaf ya kalau langgamnya gak kegoyang, gak kepuihin. Atur nun, terima kasih banyak. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.

sini dulu

udah bulan Oktober aja nih Wargi Delia, kita bergoyang Wargi Delia seperti biasa barengan Idoi Katulampa di 2 Oktober 2026 ini. Sampai jam 12 malam, Wargi Delia WhatsApp dari sekarang di 0811 222 1015. Prungah. Go go go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Hi Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

sama kamu, sama wargi Dahlia dong tentunya nanti ya di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Bergoyang bareng Ayu Ting Ting, selain itu ada juga Mama Bungsu Bandung, Alam Badukun, terus Dewi Persik Republik dan Cari Setia Band. Jangan lupa ya, ini acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung. Tentunya berarti di tanggal 2 ini sekitar 9 hari lagi wargi Dahlia ya. Dan terima kasih buat wargi Dahlia yang sudah membeli kaos, tiketnya juga ya di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Sekarang sudah sold out wargi Dahlia ya. Siap-siap di sana nanti menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor Matic, 1 sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah ya. Ulala. Semoga tahun ini rezeki kalian ya wargi Dahlia. Amin amin amin. Selamat malam sudah goyang, masuk WhatsApp di 0811 222 1015, yang sudah masuk di TikTok Idoi juga. Hai, selamat malam. Ada yang minta langgamnya madu. Pada ngumpul di sini ya, ada orang Kalimantan, ada orang Banjaran ya. Ari, apa kabar? Aduh Ari, ya ampun. Ari kan ya, Ari ini Ari. Ya enggak usah disebutin itu ya. Ngopi, senang ngopi. Cenanya Rahmat di Puntang juga di TikTok aku, selamat malam, thank you. Aku mau ke WhatsApp dulu boleh ya, di 0811 222 1015. Ketemu dulu deh sama Ciao seperti biasa, si cantik yang tidak pernah minta langgam ya. Ah Gusti, digocin aja deh langsung. Ah boleh, pokoknya buat Mila sama Bang Idoy katanya. Ah siap ya. Hadir aku dari Ratih di kawasan Jalan Tir Batu Jajar. Hai Teh Ratih, sehat? Kang Tatang Cisaranten, bunga pengantin dong doi. Goyangnya pokoknya buat Elis Jalan Peta ya, Imas terus Imas Imas Elsa itunya. Agus Chatbon, Kang Edet, semua deh gocinnya buat Idoy. Masa sih? Ini Kang Rahmat Gunung Puntang juga masuk WhatsApp ya. Digoyangin langgamnya dukung aja. Astriani Majalaya, sehat? Pengen langgamnya hadirmu bagai mimpi, Idoy ya. Goyangnya pokoknya buat semua wargi Dahlia Langgi Panteng. Mama Fiandi sehat, Mama ya. Dukung langgamnya aja. Ada juga Mama Aji yang pingin langgamnya gadis manis Kalimantan ya. Digoyangin pokoknya buat semua wargi Dahlia, gocin buat Idoy aja. Siap kalau begitu. Ada orang Ciwidey, anti satur menghuna. Kalau begitu wargi Dahlia jangan sampai lupa loh ya. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih, tentunya cocok ya untuk membersihkan area sensitif sekecil dan cotton bud juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni loh, ini yang cocok untuk bayi dan dewasa wargi dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Langsung skuy beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Sepadio 31, Jalan Pasir Kalikit 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Bobatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam yang lagi bekerja di malam hari ini. Semangat, semangat, semangat ya abang-abang ojol semuanya. Juga buat wargi Dahlia ini security yang bertugas, para hansip juga semangat semuanya ya. Yang lagi galau, cari moga duit awal bulan dong sedihnya. Kita bergoyang bersama dengan satu langgam di depan. Jangan kemana-mana, kita goyangin WhatsApp-nya lagi nanti di setelah langgam di depan 0811 222 1015. Go, go, go.

0: Dahlia FM.
1: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Asik asik.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Cerik. Ya. Cerik.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: nih sama Kang Doni Rizal dicariin ya. Goyanginnya buat orkidele semua. Udah dapetin cita pertama kan kamu Kang Doni ya. Kalau udah ajak main dong ke Trans Studio ya. Di Trans Studio Bandung nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park ya. Aku mau angkat telepon boleh gak sih sebentar? Mau? Anda mau telepon gak? Ya? Kalau gak aku kasih langkap lagi nih. Bentar ya. Halo, malam ini orang Bogor ya. Apa man katanya? Aku pingin langgamnya Pana Asmara dari siapa? Nini Karlina ya. Nanti kita cek dulu ya. Mau salam-salam ini buat Indi Pijat katanya ya, alias Maerot. Ih, serius. Digoyang ya. Terus juga ada siapa ini? Orang Garut ya. Zulfa, terima kasih sudah bergoyang ya. Pak Eman di Cicada sehat Pak Eman? Sehat ya di sana ya, digoyangin sama aku malam hari ini. Terus juga ada Teh Elis di Jalan Peta ya. Sama nih Teh Elis juga ya, bikin langgamnya bunga pengantin ya. Oke lah, digoyang buat wargi Dalia aja yang dipantengin nih doi. Oke. Terus aku mau menyapa juga ini buat siapa ini, Miftah di Saguling. Saguling ayah hujan tuh, Saguling Cianjur. Ada hujan gak sih ya? Kalau di Bandung udah hujan beberapa waktu kemarin ya. Sampai sekarang juga nih setiap sore udah gelap hujan gitu ya. Aduh, jaman ini aku isuk ngemsinya. Semoga we wargi Dalianya ulah waka hujan lah ya. Rek ngalungan lah cincai ya. Mete hujan isukan wargi Dalia. Halo, mandi madu. Mana dia teh burung lu iya nya? Bukan. Mandi madu.
1: Mandi madu. Mantap ya, cuma si Gedan dulu dari Asia Tugogo ya.
0: Aduh, sama siapa ini? Sama siapa, Shay? Halo? Malahlah nyumput-nyumput kamu ini. Jangan malu-malu dong, halo? Sama siapa kamu? Ah, tenggelam deh ya, yaudahlah ya. Dicoba lagi dong, sayang ya. Yang mau telepon. Hai, apa kabar? Idoy. Ya aku mau nawarin rujak cenah tinggal itu ya. Teh Yati mau tresno ya. Mau dong, tapi kita ngulah jam sakia atau nggak rujak wae ki mau bisa nyeri beteng aku nah atuh sae. Enggak jualan dirimu atau lagi libur ini? Oh, lagi jualan ya. Salam ya buat semua yang ada di sana ya, pengunjung Moro Tresno, Teh Yati ya. Juga buat si Mase dan semuanya yang lagi pada jualan di sana laris manis Tanjung Kimpul ya. Garut juga hujan gede, doi. Oh, masa sih berarti sama ini kayaknya nih ya. Sama-sama udah mulai masuk musim penghujan ya wargi Dalia ya. Jaga kesehatan lah wargi Dalia karena sekarang banyak ini juga yang katanya sakit flu ya, demam yang kayak gitu-gitu ya. Sehat-sehatlah wargi Dalia ya. Kita goyangin lagi dengan langgam di depan, jangan kemana-mana. Kita goyang selalu di madu-madu, mantap di hati musiknya dangdut. Go. Iya.

0: Jangan kemana-mana wargi, masih di Mandi Madu barengan Idoy.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
15: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
15: Ibu ieu panyawat tos lami.
14: 10 tahunan.
15: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
14: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
15: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
14: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

0: sampai jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama

0: mengamankan sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Laporan dugaan keracunan ini pertama kali diterima pihak Dinkes sejak Selasa 29 September 2026. Penertiban 20 bangunan liar di kawasan Cimbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, diwarnai kericuhan. Para pedagang kaki lima memprotes pembongkaran lapak dengan blokade ruas jalan dan bakar ban bekas sebagai bentuk penolakan. Penertiban tersebut digencarkan Satpol PP bersama pemerintah Kota Bandung guna mengembalikan fungsi fasilitas umum, khususnya trotoar bagi pejalan kaki, serta saluran drainase pencegah banjir. Pedagang mendesak agar penertiban disapu bersih secara merata di sepanjang jalur Cimbuleuit, termasuk keberadaan lapak PKL di depan Rumah Sakit TNI AU Dr. M. Salamun yang kerap menjadi biang kemacetan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus. Mendi maju.

santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasriyah.
14: Gaduh keluhan penyawat naon wae, Bu?
13: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
14: Ibu teh tesep sabaraha botol?
13: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh penyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

1.05 Dahlia FM Bandung, gengsi asik. Interval kedua, wargi Dahlia kita goyang lagi. Selamat malam yang baru gabung. Ini ada siapa? Ini penggemar baru katanya doi. Hai. Ya, salam kenal Kang Ahmad di Kircon. Digoyang pokoknya buat Pak Benhur, Abah Nurdin ya. Sama Kang karyawan Motah aja salam dunianya. Oh, iya teh barannya. Non, namanya teh. Sekelompok karyawan konveksi bener tuh sih? Bukan ya? Oh maksudnya sekaryawan satu profesi. Nah jadi ini lagi konveksi atau salah aku melihatnya, maafkan ya. Semangat pokoknya lagi pada lebur nih kayaknya ya. Sebelum goyang lagi, wargi Dahlia mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di Cabai Retail. Karena di Cabai Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok untuk dewasa. Udah gitu ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Cabai Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Langsung beli ke Cabai Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepombi Bol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. Cabai Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Teli sehat ya, di pada larang. Pingin digoyangin sama langgamnya gala-gala. Pokoknya goyangannya buat Teh Yati Jamu, Teh Isa Ribun, Teh Isugi, Nenek Putri, semua yang lagi pantengin aja ya. Gocinnya buat Idoi Masa. Makasih. Hai Idoi, selamat malam. Ini dari Kang Maat di Cibuntu. Wah Cibuntu, aku jadi inget tahu ya, warga Dahlia ya. Tahu Cibuntu, ay tempe Cibuntu ay atau tongan tahu hungkul. Kang Maatnya. Pokoknya di Cibuntu teh banyak ya perusahaan-perusahaan tahu terbesar di kawasan Cibuntu. Carucoknya Arendul, wargi Dahlia ya. Aku paling suka tahu putih, wargi Dahlia. Enak banget. Ya, salam ya buat semua yang ada di Cibuntu ya, Kang Maat ya. Digoyang semua, pokoknya. Oh bener tuh buat karyawan tahu cenah tuh. Anu aya di Cibuntu. Oh, berarti Kang Maat ini karyawan tahu Cibuntu. Semangat ya. Luar biasa nih ya. Kayaknya lagi pada lembur nih ya, makanya aku semangatin ya. Malam

0: terima kasih banyak, mudah-mudahan terjawab ya warga Dahlia. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 08112221015. Ini ada pertanyaan dari siapa nih, gak ada namanya. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dijelaskan dong Pak Ustadz, apakah orang yang korupsi itu ngerti hukum Islam atau tidak? Sedangkan mereka itu disumpah pakai Al-Quran. Nah, dosanya kayak gimana Pak Ustadz? Atur nuhun.
1: Nah, itu namanya kata Rasul, maka akan datang suatu zaman yang disebut ya Juhalu Anil Huda. Nah, dulu zaman Al-Quran memulai turun, tatkala Allah memfirmankan wa idza qila lahum aminu kama amanasub qalu anuminu kama amanasufaha walakin la ya'lamun. Nah, tatkala Al-Qur'an diturunkan ayat itu, hai ayo beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengatakan siapa Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya sarupane ngaabuan kecuali Abu Galunggung cen aya harita mah. Nah, apakah kami harus beriman seperti imannya orang yang bodoh? Sapih sufaha. Nah, yang sufaha itu diantaranya bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, yang ditanyakan oleh wargi itu adalah tadi Juhalu Anil Huda. Yang disebut sapih sufaha itu adalah Juhalu Anil Huda, pura-pura tidak tahu terhadap aturan Allah, ya. Pura-pura tidak tahu terhadap aturan agama Islam. Ternyata tahu. Ya, waktu itu kan disumpah Al-Quran dikaluhurkeun, yeah. Kan? Nah, itu demi Allah. Nah, itu sampai hebat kan? Nah, insya Allah yang bersumpah seperti itu di dunianya akan disiksa oleh Allah. Bagaimana siksaannya? Bukan ditenggelam disiksaan teh. Disiksa oleh ketenangan, kesenangan, kebahagiaan sehingga lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, lupa terhadap aturan-aturan Allah. Kena terlampau senang, terlampau bahagia, nepikeun ka istri batur gede pake gitu, ngontrak gitu. Iya, bukan ngontrak-ngontrak istri nusanes gitu ya. Kok ya kontrakan, akhirnya matang boron mobil lah, motor gitu, istri gede bisa dirental kan gitunya. Ngarental istri yang lain. Nah, itu siksaan. Ngapa tidak bisa berhenti kalau sudah seperti itu, ya. Nah, makanya dalam hal ini ingat bahwa la tafrah bimali zulmi fa innahu syarin li jawali. Jangan berbahagia, merasa tenang senang dengan harta kekayaan hasil zalim, hasil ngagarong, itu kena akan cepat sekali hirangnya itu. So, ya mah katingali gitunya, katingali gitu. Ya, ya mah dina urusan agama, ya urusan agama. Ya, kamari katanya duit haji dipake ku menteri agama anu kamari ngeres layeuna, nu kamari gitu yakul gitu kan. Nah, sebaraha ari dina barita mah 4 triliun. Nah, beliau meuli naon 4 triliun. Ya, gitu kan. Nah, kalau tidak ada yang dibeli berarti ya belinya seperti tadi itu ngarental-rental itu ya, semua disewa. Mobilnya disewa, istrinya disewa, dirental, hotelnya dirental gitu kan. Nah, jadi bayar rentalan berapa? Umpamanya 5 juta. Nah, itu jangan aneh ya. Kenapa? Karena kata Rasul tadi, sari oleh jawali, akan cepat hilangnya duit itu, ya. Nah, dan tidak akan terasa. Nah, orang yang mencuri itu tiba-tiba, oh kok kenapa seperti ini? Kok hilang duitnya tidak ada pakai naon? Nah, seperti itu, ya. Allah sudah menjelaskan melalui Rasulnya akan segera habis duit itu. Demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Ada pertanyaan dari Kang Danu badan naroskeun, basa kumaha hukumna upami salat subuh teh sok hilap wae kunutna? Tah pamikitu natepan subuhna

0: Tah henteu bausan hatur nuhun.
1: Ya, karena kunut itu buka tidak termasuk rukun sholat, ya, maka tidak ada masalah. Umpamanya mau pakai kunut, maka tidak, yang jelas adalah sah sholatnya itu, ya. Sebab kunut itu tidak termasuk rukun sholat. Kalau kunut termasuk rukun sholat, nah itulah baru dikatakan harus ada sujud sahwi, ya. Nah, karena tidak termasuk pada rukun sholat, maka silahkan yang kunut sah sholatnya, yang tidak kunut pun juga sah sholatnya, ya, demikian.
0: Baik, selamat pagi buat Mang Lid Cadas Pangeran, oh, di Cadas Pangeran Sumedang, orang Cadas Pangeran. Pak Ustadz, setiap sholat wajib, apakah zikir, setelah selesai sholat wajib, apakah zikir dulu atau sholat badiah dulu, Pak Ustadz?
1: Ya, kalau yang namanya selesai sholat wajib sudah ditentukan oleh Rasul itu, ya, wiridnya itu, ya. Di antaranya, ya, wirid yang sudah terbiasa itu dikatakan wirid minimal, ya. Pertama, membaca istighfar 3 kali, kan gitu, ya. Astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam. Kemudian membaca tasbih, ya, 33 kali. Kemudian membaca tahmid 33. Membaca takbir 33, gitu kan. Kemudian tutup dengan tahlil. Nah, baru di sini Rasul menyampaikan dengan melakukan sholat, ya, rawatib, kalau ada sholat rawatibnya. Nah, yang dikir seperti itu akan mendapatkan surga yang pintunya 8. Nah, begitu, ya. Nah, yang ditanyakan, dikir apa yang ditanyakan? Nah, yang jelas adalah contoh dikir dari Rasulullah seperti itu. Umpamanya wargi mau membaca tahlil. Boleh, silakan. Nantilah setelah sholat mau berapa, umpamanya membacakan 4444,4 umpamanya, nah, mana pakai koma salah supaya nanti bisa ditambah lagi gitu, ya. Nah, jadi boleh, silakan, ya, di luar aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasul menyampaikan shalu kama raaitumuni usolli, kalian harus sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana melihatnya? Baca hadis. InsyaAllah berarti kita sudah melihat Rasul sholat. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Ini sama siapa nih, ada Teh Yani di Ciparai, Pak Ustadz, punten pami perbedaan infak sarang sedekah teh kumaha, atanapi sami, hatur nuhun, Pak Ustadz.
1: Hari sedekah mah secara umum boleh, ya, infak itu bisa saja, yaitu dengan ya, keluarga gitu kan, karena di sana dijelaskan infak itu lil walidaini wal akrobin. Karena infak itu di luar zakat, ya, di luar zakat. Kalau zakat itu kan sangat sedikit uangnya. Zakat itu kan dibagi 8 asnaf. Kita punya zakat umpamanya 100 ribu. Nah, 100 ribu itu dibagi oleh 8 amplop, ya. Jadi berapa nanti per amplop? Jadi masing-masing amplop itu adalah 10 orang. Jadi 8 asnaf. Kali 10 berarti 80. Nah, jadi isi zakat mah paling oke 1 rupiah gitu. Kalau melihat dari asnafnya itu, infak itu wamaan keluarkan uang di luar zakat, ya. Wamaan faktu baliang pusikum. Apapun yang kamu infakkan adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Oh, ini dia. Ada Kang Ayi dari Majalaya. Pak Ustaz, punten, bagaimana mewujudkan sakinah mawadah warohmah dalam rumah tangga antara suami dan istri? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Panjang sekali, ya, kalau mau itu. Pertama, suami harus paham fungsi suami di

0: dalam rumah tangga. Kedua, fungsi istri di dalam rumah tangga. Ketiga, ya fungsi pembantu dalam rumah tangga. Jadi harus hafal bagaimana yang disebut dengan pondasi rumah tangga. Jadi ada asas rumah tangga, ya. Kemudian juga ada fungsi rumah tangga untuk apa. Nah, harus paham itu. Ya, berarti besok waktunya, bukan yeah. sekarang, ya. Insya Allah besok kami akan kaji, ya, bagaimana supaya kita bisa sakinah mawadah warohmah. Karena sakinah itu artinya dari sakana, artinya serasi gitu ya. Serasi antara suami, antara istri, jadi paham terhadap aturan-aturan rumah tangga. Jadi tidak bisa dijawab sekarang karena terlampau luas begitu ya. Nah, yang jelas adalah suami paham terhadap fungsinya, istri terhadap fungsinya, dan juga paham apa itu yang disebut dengan rumah tangga. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Pak Solihin, Pak Ustadz. Ada hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Nah, Pak Ustadz, contoh kaum yang diangkat dan juga direndahkan dengan Al-Quran itu bagaimana? Hatur nuhun, Pak Ustadz.
0: Ya, banyak sekali orang yang oleh agama Islam itu menjadi naik harkat martabatnya. Nah, ya, itu diangkat oleh Al-Quran, ya, oleh agama Islam. Karena identik sekali ya bahwa Quran itu adalah agama Islam. Nah, orang yang baca Quran, orang yang pandai, nah seperti Pak Solihin sendiri bisa baca Quran, bisa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada yang lain. Nah, itu jadi naik harkabatnya, jadi ustad kan gitu. Nah, itu diangkat harkabat martabatnya dari jadi apa namanya, orang yang diangkat oleh Al-Quran. Orang yang dihinakan oleh Al-Quran, orang yang menolak terhadap aturan Al-Quran. Wah, naon kieu mah kieu isu pageto kena ku penyakit HIV. Nah, itu ya. Mengapa? Karena menganggap enteng terhadap aturan agama Allah yaitu Al-Quran. Nah, wala taqrabu zina fa innahu kana fahisyata wa sa'a sabila itu. Nah, imanaun datu dalan. Nah, akhirnya dilanggar peraturan tersebut, kenalah penyakit yang sangat hina dina itu, ya. Di zaman Nabi Lut, tapi kadi pasien gempa ngagebros sadayana ka langit ka bumi.

0: diberikan oleh Allah itu tatkala ada dalam perjanjiannya dengan Allah, antirna ila yaumi yubatsun, kan gitu. Ya Allah, berikan tempo aku, jangan dimatikan sampai hari kiamat. Nah, lantas kata Allah, firman Allah, innaka laminal mundzirin, engkau adalah yang akan diberi waktu tempo oleh kami, kata Allah. Jadi kalau setan juri gitu ya, juri gitu tidak mati kalau beranak terus. Kalau kita bisa melihat ruangan ini penuh dengan jurig, ya, penuh dengan setan, jin. Jin itu artinya tidak kelihatan. Kalau ada yang kelihatan itu bukan jin. Itu seperti di mana di Bandung ada kan jin itu nararonggeng gininya, Ciampelas.
1: Ciampelas.
0: Oh, jin itu nararonggeng, lancingan jin itu ya, jurig jin katanya. Nah itu bukan jin seperti itu. Jin itu tidak bisa kelihatan, tapi bisa masuk ke dalam hati manusia. Kan ada dalam ta'awudz yang kan begitu dalam surat Al-Mu'minun itu. A'udzu ya berapa ya Robi a'udzu bika min hamajati syayatin a'udzu bika Robi ayah turunkan gitu. Nah, ta'awudznya kita itu. Kena akan sampai jadi manusia diganggu oleh setan itu ya, jin juga diganggu oleh setan ya, sama jin dengan manusia itu, karena firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin ibadat kepada Allah, manusia ibadat kepada Allah. Jin diganggu oleh setan, juga manusia diganggu oleh setan ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Nih ada pertanyaan lagi, nampaknya nyambung nih sama pertanyaan yang tadi. Ada hamba Allah dari Cikawali. Pak Ustadz, katanya di Mekah tuh ada masjid namanya Al-Jinnah. Apakah betul dulunya itu tempat bersarang jin di sana, tempat tinggal jin di sana? Hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Dalam riwayatnya itu bukan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an di masjid jin itu, ya. Kemudian sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Karena Rasul sendiri tidak tahu bahwa di sana ada jin. Baru turun Al-Quran, dikatakanlah surat jin gitu. Ana ustama'u minal jini kita, naparu minal jini, yasma'un Al-Quran, ajabah, gitu ya. Nah, yahdi ila rusdi, dan begitu. Al-Quran itu sangat mengagungkan bahasanya, kemudian juga membimbing manusia terhadap ajaran yang baik. Nah, jadi artinya di sana itu dekat ke Makla ya, yang sudah pernah ke Mekah itu akan tahu Masjid Jin dekat ke kuburan Makla ya. Nah, kemudian di sana itu memang banyak orang yang ingin tahu jin mungkin ya, yeah. Maronok dirinya teh di masjid teh, hayang terang jin cenah kumaha, ada atau da mal sanes kitu asbabun nuzulna Al-Qur'an ieu teh ya. Jadi asbabun nuzulna itu sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, bukan Al-Qur'an apa jin di sana mararono gitu ya, sarare jeung jelema patunjang-tunjang, bukan begitu ya. Sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Silakan baca surat jin ya. Itu, tapi juga ada kelebihannya manusia itu. Ada sekelompok manusia yang minta tolong kepada jin gitu ya. Padahal jin juga sama gitu ya. Nah akhirnya muncullah rohako, akan semakin sesat itu manusia dengan jin tersebut ya, demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Selamat pagi buat Ibu Hajah Iom, Ayah Pertarosan, apa Ustad?
0: Ya gimana katanya?
1: Naha ayah gitu sodakoh anu teu ditampiku Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pami ayah sapertos kumaha. Tehilap salam kanggo saya itu kanggo Abah Ustad sareng Umi, kanggo Kang Tommy, kanggo Abi di Gunung Sembung juga. Hatur nuhun Ustad.
0: Ya, Sedekah itu dalam menurut surat Al-Baqarah

0: Qoroh itu ada firman Allah, wala tubtilu sadaqatikum bil mani wal ada, begitu. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan bil mani, dengan menyebut-nyebut sedekah tersebut wal ada dan menyakitkan hati orang yang menerima infak sedekah itu. Gining sok aya tala mun teu ku abdi disakolakeun mah moal bisa manehna teh moal bisa jadi moal menang ijazah naon-naon pan ku aing disakolakeun kawan kitu teh tehnya. Nah itu sedekah seperti itu bisa batal, artinya muncul bahasa Arab mah ngagonggorokan gitu ya. Digonggorokan itu membatalkan sedekahnya. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya lagi di 0811-222-1015 atau di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Selamat pagi buat Pak Asep Wildan di Batu Jajar. Ayah pertarosan, bosat upami, upami masih kene junub teacan mandi wajib. Teras barang tuang, tah sahur nama tuh kenging, kata teh Pak Ustad, nah leres gitu.
0: Sanes gitu, junub naon, upamana orang terus beres apa temon jeng istri. Kapan eta teh aturan ti Rasul mah jangan dulu kita hees, sare patunyang-tunyang gitu ya. Begitu beres itu minimal mandi maksimal wudu. Nah itu kata Rasul. Jadi beres orang jeng istri bergaul seperti itu minimal wudu maksimal mandi. Kenapa? Nah kita itu penyelamatan supaya tidak kena penyakit prostat. Kenapa? Karena kalau tidak kencing atau tidak mandi, ya tidak kencing kan berarti ada sperma yang tidak keluar dari dari tempatnya, sehingga nanti akan mengendap di prostat laki-laki. Perempuan mah tidak ada prostat. Nah, nempel di sana maka akhirnya mengendap, akibat mengendap maka terjadilah penyakit prostat itu. Hati-hati. Nah, makanya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW minimal wudu maksimal mandi. Nah, tatkala ditanya mengapa ya Rasul harus mandi atau wudu, payinahu ansyatu lil audi, kata Rasul. Kalau ini adalah wudu atau mandi maka akan meningkatkan kualitas tatkala mau minum begitu ya. Jadi kalau ingin kedua kalinya atau ketiga kalinya maka wudulah atau mandi. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat siapa nih? Ada Ato di Cimaung Banjaran. Ada pertanyaan, Pak Ustad, kalau misalnya saya punya utang nih ya, punya utang ke tetangga, terus saya bayarnya pakai barang yang saya punya di rumah karena uangnya belum ada. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Ustad, apakah itu boleh? Terus apakah itu sah dalam hukum Islam membayar hutang tapi menggunakan barang? Hatur nuhun Pak Ustad.
0: Itu di dalam hadis Muslim ada ya, dalam hadis Abu Daud juga ada, bahwa ada seseorang tidak bisa untuk membayar hutang, kemudian yang punya duit itu memperhitungkan, nah kursi ini harganya 10, hutang kamu 12, jadi kursi ini mau diambil saja, berarti tinggal 2 deui gitu. Itu kata Rasul boleh saja ya, dibayar dengan harta kekayaan bukan dengan uang gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada Teh Ning dari Ciwidey izin bertanya Pak Ustad, kadang-kadang suami saya tuh ngasih nafkah cuman sedikit, bukan berarti saya tidak bersyukur Pak Ustad ya, karena kan banyak keperluan juga untuk anak dan juga untuk rumah tangga. Nah kalau ditagih itu suka marah-marah Pak Ustad, terus suka lempar-lempar barang juga. Nah untuk ngasih tahu seorang suami seperti itu tuh harus bagaimana Pak Ustad? Hatur nuhun.
0: Kita sebagai istri harus paham ya, debit kreditnya di dalam kehidupan kita itu ya, berapa penghasilan suami per bulan. Harus tahu. Kenapa? Karena seorang istri kan harus membuat budget, ya. Sehingga nanti uang tersebut adalah artinya tidak sia-sia. Jadi pahala semuanya itu, ya. Pokoknya untuk ke dapur sekian, untuk ongkos sekian, untuk anak sekian, sekian, sekian, sekian. Nah, sodorkan kepada suami. Tah sakieu per bulan keluaran pengeluaran teh ada uang sisa berarti 5.000 per bulan. Nah, 5.000 teh urang tabungkeun we kanggo tabungan haji. Nah, kan biasanya istri itu seperti itu, ya. Nah, atau umpamanya ada tabungan untuk masa depan kita, yaitu karena kita tidak selamanya sehat. Nah, karena suatu ketika kita akan sakit. Nah, dari uang itulah, dari tabungan itu. Nah, jadi yang namanya suami harus menjelaskan penghasilan kepada sang istri supaya tidak kupur nikmat. Kebanyakan jadi kupur nikmat, ya. Istri yang capek gawe tika pake, ya, tidak punya pahala karena istri terus ngurutus, ya, duit sakimah temahi atuh anu-anu, padahal uang masih ada disimpan oleh suami. Nah, jangan begitu, ya. Jadi makanya harus terang-terang di dalam rumah tangga itu, jangan ada sumput salindung, ya. Ya, kalau saya mah tidak pernah tahu, ya, bagaimana ngurus duit itu, ya. Saya mah tidak tahu, ya. Kok tidak tahu? Iya, saya mah tidak tahu. Gaji saya berapa gitu kan, langsung istri saya yang ambil itu, wah, uang itu, ya. Ambil dari BRI, ambil dari BCA, itu kan saya tidak tahu. Ya, istri saya yang tahu itu. Makanya tidak pernah ada keluhan-keluhan. Mengapa? Karena mampu memanage-nya gitu, ya. Sebab manajemen itu ada di istri, ya. Sehingga kita mau infak sedekah hibah zakat itu sudah di-tackle oleh istri, sudah dijelaskan. Infaknya sekian, zakatnya sekian, gitu. Jadi pada setahun sekali itu mengeluarkan zakat dari yang telah dikeluarkan oleh istri itu, ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Izin bertanya lagi ini sama Teh Ita di Ciwidey, Pak Ustad. Kalau misalkan kita sodakoh ke apa nih, sodakoh ke saudara atau napi kawargi nu caket we heula satu acan kanu tebih, itu teh sawios, Pak Ustad, hatur nuhun.
0: Iya, sodakoh mah untuk saudara. Zakat mah jangan, karena zakat mah ada asnapnya, 8 asnap. Lihat Taubah ayat 60, ya. Nah, itu mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Nah, kalau infak untuk saudara itu kan dikatakan wal infaku lil walidaini. Jadi untuk kedua orang tua itu bukan zakat, tapi infak. Zakat mah hanya Rp2.000, kalau infak mah bisa saja Rp200.000, begitu. Jadi karena di luar zakat, begitu, ya. Boleh infak kepada saudara, bukan zakat, ya. Kalau zakat dihina nanti oleh saudara. Kira-kira haji kaing mere duit 2000 perak. Aing boga duit 2000 perak mah. Kan bahasana itu, ya. Nah, kan kalau infak itu nih uang 50.000, bah jawabannya koma alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan katsiro. Itu infak. Kalau zakat ya kira-kira kain mere duit 2000 perak seamplop tingali. Nah, padahal aing ge bisa boga duit 2000 perak mapan kitu teh, ya. Jadi kupur nikmat, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Kang Ogi di Cibaduyut. Selamat pagi Kang Ogi. Ada pertanyaan, Pak Ustad, mana yang sebaiknya didahulukan, membantu keluarga sendiri atau bersedekah kepada orang lain? Hatur nuhun, Pak Ustad.
0: Ya, membantu keluarga pun juga harus ada adnal ma'isyah, ya. Nah, wargi yang sudah berumah tangga harus ingat penuhi dulu kebutuhan rumah tangga yang disebut adnal ma'isyah. Jadi kehidupan di rumah tangga penuhi dulu, jangan sampai mengeluarkan uang belum tahu apa-apa. Nah, disinilah banyak sekali orang yang istilahnya pupujian ya, di keluarga masih butuh banyak, ternyata dikeluarkan, akhirnya pinjam ke bank, pinjam ke itu, pinjam ke dia. Padahal kalau kita atur dengan aturan sangat sederhana, insya Allah tidak akan punya utang. Begitu, itu karena emosi, hawa nafsu, ingin disebut oleh orang lain adalah dermawan, ya, ingin disebut oleh orang lain itu adalah bager, ya, tidak kikir, tidak medit. Nah, uang yang ada pun rumah tangga nepikan kurat karet, gitu. Jangan begitu, ya. Jadi penuhi dulu kebutuhan rumah tangga baru keluar, gitu, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, ini sama Mama Bintang. Mama Bintang ada cerita gini, Pak Ustadz. Kemarin-kemarin kan saudara saya tuh ada acara nikahan gitu ya. Sedangkan ayah dan nenek si pengantinnya itu sudah meninggal. Tapi ada yang nyeletuk bilang katanya itu bapaknya datang. Sama neneknya tuh datang mau masuk ke tubuh saya sambil nyeletuk gitu Pak Ustadz. Nah, apakah itu benar Pak Ustadz, orang yang sudah meninggal bisa datang ke dunia kita? Hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Iya, datang mau beli bakso kan begitu ya. Jadi yang sudah meninggal udah datang malah warantang begitu ya. Nah, warantang gitu di kuburan tengah bering, hebat ya, lemon gitu. Siga nama orang bakal datang dagang bakso natal hari situ ya. Kenapa oleh saya jawab seperti ini? Kan ini impossible gitu ya. Nah, tidak mungkin kan gitu ya. Nah, itu hanya lamunan saja ya. Lamunan, yaitu yang datangnya setan hafaf nantinya. Setan hafaf datang kepada orang tersebut yang akhirnya jadi kesurupan. Nah, itu nini anjun, itu bapak anjun datang, hayang urap jengkol, banyak kerhajat hayang urap jengkol gitu ya. Hayang cai kopi anu hanut, anu pahit. Nah, dibere cai kopi atuh betahan si jurig teh. Setan hafaf teh ya. Jadi namanya setan hafaf yang suka datang menjadi orang itu kesurupan ya. Tuh, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, ini sama siapa nih, ada Kang Rizal di Cihareuheuy Majalaya ya, Cihareuheuy tahu lah Tommy juga itu mah. Ada pertanyaan Pak Ustadz, apakah membantu seseorang mendapatkan pekerjaan juga itu termasuk amal Pak Ustadz? Hatur nuhun.
0: Iya, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia jadi amal soleh, apalagi kalau umpamanya menggunakan membaca bismillah sebelumnya. Nah, itu akan menjadi amal soleh. Kalau umpamanya ya, tidak menggunakan bismillah, tidak karena Allah, tidak akan jadi amal soleh gitu ya. Ya, jadi kalau sekarang umpamanya kita hanya membantu saja karena Allah, nah itu membantu karena Allah, maka jadi amal soleh ya. Karena dalam Quran dikatakan wa mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebesar biji atom pun akan nampak gitu ya. Nah, kebaikan kejahatan juga itu sama. Jadi akan menjadi amal soleh ya. Berniatlah semuanya karena Allah supaya jadi amal soleh. Itu demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada Ibu Iis punten Pak Ustadz, pada tumarus perkawis caroge ya, sarang murang kali teh pas saya tah caroge teh angkat ti bumi badaniiskeun pikir sawarna teh angkat ka bumi wargina Pak Ustadz. Dugi ka ayeuna Pak Ustadz teh can uwih tah kumaha pami kitu caroge teh Pak Ustadz?
0: Sae we ngan teh amur duit lah. Martosan we akang mereka iraha ka ditu teh gitu nya. Eta sabara bayarna ka dulur gitu kan. Bayar kan gitu kan. Nah, suami yang seperti itu adalah suami yang baru lahir ya. Hari jadi suami mah tepi piraku atuh elehku budak. Teu bisa ngadamekeun, teu bisa ngabimbing anak, teu bisa ngabimbing istri. Namanya ge suami atuh ya. Nah, aya pamajikan, tempat majik artinya tempat berlambuhnya semua urusan gitu kan, ada dialog ya. Nah, yang serupa itu namanya bukan suami. Kalau suami mah itu mau mampu mendidik, membimbing anak dan juga istrinya ya. Ya kasih tahu kalau seperti itu jadi bukan suami lagi, tapi itu adalah bayi yang baru lahir. Katakan saja kata Dahlia gitu, baru lahir. Kenapa kok nuk itu wae nepikeun ka teu bisa ngabimbing gitu kan. Keinginan anak itu diarahkan sehingga menjadi pahala semuanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada Kang Dani, hatur nuhun sudah bergabung. Ada pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana cara membangun kebiasaan bersedekah secara rutin, Pak Ustadz, hatur nuhun?
0: Ya, kalau mau kita harus memperhitungkan. Ya, kenapa kita sering berdoa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ingin ya dunia berapa? Kita makan, satu kali makan di dunia itu berapa? Ya, satu kali makan umpamanya 10.000, tiga kali makan 30.000. Cobalah ya, satu kali makan bukan 10.000, 8.000. 2.000 sedekahkan gitu kan. Berarti setiap hari kita infak 5.000 minimal gitu kan. Nah, itu orang yang menjadikan balance-nya kehidupan dunia dan akhirat, sehingga akan lebih tenang, lebih nyaman. Mengapa? Karena jelas bahwa dia bisa panjang umur karena banyak sekali sedekahnya. Ya, ingat wargi, sedekah infak itu menambah umur panjang kepada kita dan juga menambah amal soleh. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Ustaz, apakah betul kalau sedekah itu menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan sehari-hari? Hatur nuhun, Ustaz.
0: Ya, kalau yang ditanyakan rasakan saja silakan. Ya. Nah, begitu kita infak langsung mengatakan jazakallahu khairan katira wa khairu jaza, ya Allahumma sholli alaikum. Kita bayangkan doa dengan Allahumma sholli alaikum sama dengan mendoakannya Rasul kepada para sahabat. Begitu ya. Nah, kita tinggal rasakan betapa besar barokah hidup itu ya. Nah, kita akan rasakan betapa hebatnya hidup kita itu ya, didoakan oleh orang lain. Nah, yang akan kita rasakan adalah dari pengaruh infak sedekah itu ya. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Itu pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini, Pak Ustadz. Sebelum kita pamitan, Pak Ustadz, ada kesimpulan di pagi hari ini,
0: Pak Ustaz? Ya, wargi Dahlia, ya untuk yang pertama kami undang wargi untuk hadir di Masjid Raya Bandung besok hari Ahad, ya dimulai jam 9 pagi, ya. Kemudian yang kedua, yang mau infak sedekah, kibat zakat dan wakaf, kami tunggu. Dan yang ketiga, wargi infak sedekah, kibat zakat wakaf atas nama orang tua, insya Allah akan sampai kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan wargi diberi bekal oleh Allah untuk infak sedekah, hibah zakat dan wakafnya. Yuk wargi, kita selesaikan pembangunan pesantren Darul Ihsan di Tasikmalaya. Kami tunggu wargi infak sedekah, hibah zakat wakafnya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, penuh barokah. Perniagaan wargi pun dikucuri barokah Allah. Mudah-mudahan wargi Dahlia dimanapun berada ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wargi orang tua kita yang sudah lama meninggalkan kita, kita doakan mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya ya, ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Juga mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah, diluluskan ujiannya. Allahumma ij'alna dinan nadhi khawasimatu amrina wa aslih lana dunyana fi khamashina waj'al hayata ziyadatan lana bi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin. warzuqna fainaka khairu rasikin wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk siapa nih yang udah bergabung, ada Mamah Eni Cisarua, Teh Ane, selamat pagi. Ibu Lia di Katapang juga selamat pagi. Mama Nisa di Cimahi selamat pagi. Abi Mumu juga, ada Mamah Lilis, terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Teh Imas juga hadir di Majalaya, Mama Ibu juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Kang Aman Abadi juga, terima kasih banyak. Umi Teji di Raja Wali, selamat pagi Umi, mudah-mudahan sehat luar biasa. Ada Mama Ilham di Cangkring, Ibu Dede, Bunda Iswari juga sudah bergabung. Teh Siti Nurmalia, Teh Rati di Batu Jajar, terima kasih banyak sudah gabung di 0811-222-1015. Ada Teh Ali di Padalarang juga, Teh Sadia, ada Kang Didi Gunawan juga, Ibu Cicin sudah hadir juga, Bu Encum di Majalaya, terima kasih banyak. Ada Kang Tatang Suherman di Cisarantan juga, Kang Heri di Pasco, ada Teh Santi di Kopo, ada Mama Farida di Cipedes Tengah juga hadir, ada Bunda Lisna Ratu Onde, ada Ponti juga sudah hadir, Wargi Dahlia. Terima kasih banyak sudah bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Alhamdulillah warga Dahlia, dari pembahasan tadi kita bisa belajar bahwa berbuat baik atau berbuat kebaikan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Warga Dahlia, infak dan sedekah bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita keluarkan, warga Dahlia, tetapi juga tentang keikhlasan, kepedulian, dan juga kemauan untuk berbagi, warga Dahlia. Jadi kalau sekarang mau infak, mau berbagi, ke yang dekat dulu sebelum ke yang jauh, warga Dahlia. Temannya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang.
2: Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

pertemuan di Tegalega Bandung, tepatnya hari Minggu 11 Oktober 2026. Gak kuat pengen goyang sama Bungsu Bandung, Wargi Dahlia ya. Terus juga nanti bakalan ada Alam Badukun, terus ada Ayu Ting Ting juga, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setia Band, dan banyak pastinya keseruan-keseruan lainnya yang sudah dipersiapkan buat Wargi Dahlia ya. Bareng-bareng kita gelegarkan Tegalega Bandung di 56 tahun Dahlia juara. Jam 6 pagi sudah pada di sana ya, ya Wargi Dahlia ya. Bukan hari Minggu besok, tapi hari Minggu depannya lagi. Tanggal 11 Oktober 2026. Pagi ini Andri pengen undangin juga WhatsApp-nya. Ayo dikirimkan, ngabsen dulu boleh banget di 0811-222-1015. Nanti yang mau telepon juga nomornya sama ya, WhatsApp kita di 0811-222-1015 sekali lagi. Dan juga Wargi bisa hubungi telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Dari Ciwide sudah rame banget yang kirimin WhatsApp-nya pagi hari ini. Orang Ciwide pada bangun jam berapa sih? Umi Yuna, selamat pagi buat Umi Yuna. Ya, lagi panteng katanya di Kopi Dangdut Dahlia. Terima kasih Umi Yuna. Mama Farida dari kawasan Cipedes Tengah juga sudah hadir pagi hari ini. Dari Pasar Baros ada Kang Lukman di sana. Selamat pagi Kang Lukman. Biasa sambil nunggu kesempatan pengen on air, kata Kang Lukman. Nenek Ija dari Banjaran, halo Nenek Ija, selamat pagi. Selamat bergoyang asik di Kopi Dangdut Dahlia. Ada Bunda Iswari juga sudah menyapa Adri lewat WhatsApp-nya ya. Ada Teh Ratna dari Kopo Immanuel hadir ke Adri. Kopi Dangdut Dahlia asik atuh. Digoyangin kangku ke Adri duluan dan semua saja Wargi Dahlia yang lagi pada pantang. Ati Batu Lawang Ciwide, Ati Sunarti, selamat pagi Ati. Ada Bakso Kak Jojo, lama kali ketemu nih. Telile digoyang Bakso Kak Jojo. Kalau kita acara di Pasar Soreang biasanya suka ada ini ya, Teh Lilis bersama anaknya ya, yang cantik-cantik itu ya. Sambil bikin bakso tambah semangat pantengin Kopi Dangdut Dahlia, kata Teh Lilis. Laris manis ya jualannya pagi ini ya, Teh Lilis ya, Bakso Kak Jojo ya. Testi dari Dago, selamat pagi Testi. Sampai ketemu di Gelegar Dahlia Tegalega Bandung, Kak Adri. Siap Testi. Ada Testi, ada Kang Aris Empah yang ada di Siti Mariah Jamika. Goyang juga buat Kak Adri sama Cenani bubur nasi kuning sing laris katanya. Amin ya robbal alamin. Makasih ya, banyak banget WhatsApp-nya yang sudah pada masuk Wargi Dahlia. Satu persatu nanti digoyangin lagi sama Adri. Kita goyang dulu sama Ayo Ting Ting. Sebelum nanti Ayu Ting Tingnya bakalan menggoyang kita langsung dari

Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
5: Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
5: Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
1: Buruan beli Creamy Latte. Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
5: Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
1: Buruan beli Creamy Latte.
12: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
12: Sama-sama bro.
15: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng

Masih barengan Adri pastinya nemenin wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Di 8 hari lagi wargi Dahlia menjelang panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara. Udah pada siap ya pastinya ya wargi Dahlia, tinggal seminggu lagi nih lebih kurang. Sudah gak sabar, kita pun sama gak sabar ya wargi Dahlia ya. Selain pengen bergoyang bersama artis-artis luar biasa yang dipersiapkan untuk menggoyang Tegalega Bandung hari Minggu tanggal 11 Oktober nanti. Door prize-nya yang pastinya sangat ditunggu-tunggu juga sama wargi Dahlia. Ada satu paket umroh sebagai hadiah utama, ada dua motor matic juga, ada uang tunai puluhan juta rupiah, serta siap-siap wargi Dahlia ada sepeda listrik ya, yang nanti bakalan dibagikan juga buat wargi Dahlia sebagai salah satu door prize di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Wargi yang sudah pada beli, udah dapat kaosnya, udah dapat produk dari sponsornya juga wargi Dahlia, dan sudah dapat kupon. Kuponnya udah pada diisi belum? Jangan lupa diisi loh kuponnya loh. Kuponnya itu harus diisi ya wargi Dahlia ya, biar kita tahu nanti namanya siapa kira-kira untuk pemenang umroh motor matic uang tunai ya. Diisi ya nama, alamat, nomor handphonenya. Jangan dianggurin begitu saja. Nyampe rumah kuponnya itu diisi, nanti di lapangan tinggal disobek aja kuponnya ya, seperti biasa ya. Kuponnya disobek, satunya dipegang sama wargi Dahlia, satunya dimasukin ke kotak yang nanti bakalan kita undi di panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara.

radio Dahlia @1015dahliafm, TikToknya Adri juga @adridahlia. Teh Leni Rohaini, selamat pagi kembali ya. Banyak tadi yang sudah menyapa juga ya. Ada Uya, makasih Uya. Adri, siapa yang sudah tap-tap?

0: yang sudah follow kita juga, terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia dari Curdok, ini apa ini Curdok ini ya? Tans Gio, Curdok apa ini? Curup dog dog. Wow, informasi pagi hari ini Wargi Dahlia. Informasinya seputar Persib Bandung ya. Ini katanya Bapak Haji Umum Muhtar katanya lagi sakit Wargi Dahlia ya. Kemarin itu beliau itu dirawat di rumah sakit, banyak yang menjenguk juga. Kita doakan semoga cepat sembuh ya buat Pak Haji Umum Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Wargi Dahlia ya. Lagi dirawat di rumah sakit di Jakarta katanya. Oh, dari mulai pertengahan September ya Wargi Dahlia beliau ini sakitnya. Dan kemarin banyak juga yang menjenguk, tokoh-tokoh yang hadir ya, termasuk putranya juga Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Irwan Setiawan ya. Kemarin itu pada menjenguk beliau pastinya menyertakan dengan doa semoga cepat sembuh. Amin ya Robbal Alamin. Wargi Dahlia yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya, terima kasih. Yang mau telepon boleh, ayo telepon. Boleh-boleh banget. Di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 73028 serta 73111710 ya. Lewat WhatsApp dulu kita angkat nih. Halo, Komi Dangdut Dahlia.
1: Plastik atuh, rungah, go ya.
0: Goyang. Ini dari suara-suaranya bau-bau stroberi Wargi Dahlia ya.
1: Orang Cimedeh juga gak punya stroberi.
0: Hah?
1: Gak punya.
0: Oh, gak punya stroberi. Enggak. Orang Cimedeh macam apa? Punyanya apa, Bibi Long?
1: Punyanya cinta.
0: Asik. Cintamu kan buat Yoko.
1: Iya, lagi nyari-nyari, belum ketemu.
0: Yokonya belum ketemu juga?
1: Belum.
0: Oh, harus nyari di luar Cimedeh kayaknya, Bibi Long.
1: Iya,
0: Kalau enggak di TikTok rame nih, Yoko-Yoko KW. Bibi Long sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita ngagogo yuk, Bibi Long yuk. Ciwide digoyang.
1: Ayo digoyang.
0: Hey. Ya, lup-lup suaranya Wargi Dahlia. Pagi-pagi
1: begini suaranya?
0: Suaranya
1: begini kenapa?
0: Iya, lup-lup. Enggak, barusan bagus ya. Orang Cibide pagi

0: Iya, punya kebun mereka sombong ya.
1: Kita mah gak punya kebun.
0: Kita punyanya apa dong?
1: Punyanya cinta dan sayang.
0: Aduh, kasihan. Makan tuh cinta, Bibi. Bibi Long, goyang dulu buat siapa nih?
1: Goyanginnya Kak Adri duluan. Buat Ma Gegeng, Bunda Nenden, Mamah Lilis, Bunda Dinda, Mimi, Bu Haji Empoy, Isar, Kang Genta, Teh Lilis, Anundan, siapa lagi? Teh Oom, Bunda Yangse,
0: Gocin atau
1: buat kita berdua aja.
0: Baik, Bibi Lung, terima kasih, sehat-sehat sampai ketemu di Tegalega ya hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go, goyang.
0: Hore! Kopi dangdut Dahlia.
2: Goyang.
0: Kang Edet ya ini ya?
2: Iya, Kari.
0: Oh, kita kencangkan dulu suaranya Kang Edet ya.
2: Iya, siap, Kari.
0: Kang Edet lagi apa ini, Kang Edet?
2: Lagi sarapan, Kari.
0: Edet, sarapan apa?
2: Nah, biasa, Kari.
0: Apa tuh biasa?
2: Nasi sama ikan mas.
0: Wih, berat. Mantap ini sarapannya ya, buat pekerja keras sebagai kuda ya, wargi Dahlia.
2: Iya, kerja terus, Kari.
0: Kerja terus,
2: banyak orderan, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa, biar cepat kaya.
2: Iya.
0: Kang Edet, kita nganggo-nggo.

0: Mau goyang-goyangnya buat siapa ini?
1: Saya mau goyang-goyang yang ada di pabrik STMB ya. Dikit-dikit, lembur terus sampai sehabisnya.
0: Ya, mantap. Saya
1: Mahaji Halembang, Neng Jebret, Teh Isar, Arnold Teh Kopi, Beden Sipeng, Lupan Baros, Ipan, Wauci,
0: yes. Ayu
1: Jalan Peta, Ayu Sugi, Danu, Bahiwan, Kang Suhana, Nenek Putri Kang Yusnya, Agus Cibo, Agus Tatbon, Mang Nas Teh Budi, Jenang Sudah Langit, Teh Eli, Bu Haji Ani, Pak Tatang, Pak Hasan, Imas Elsa, Tatna Kopo, Santi Kopo, Mang Haji, Maman Bici Widai, Bayati Jamu, Nagopin, Erni Katapang, Beli Katapang, Rini Otik, Tati Onde, Bu Memes, Benda Sara, Oke Sibai, Bu Enjoy, Genta, Mas Yon, Kang Iwar Gidaliatir, Cinta Sadayana Kadri.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocin Kang Kadri, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertemu ke nanti di Tegal Gaya.
0: Siap Kang Edet, aku cari nanti kamu ya, Kang Edet ya. Panteng radio.
1: Panteng lah, goyang.
0: Goyang kembali Kang Edet.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahunnya.

0: jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
4: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
4: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Bulan Mei. Produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi.
2: Poldan Mi, pol.
3: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

pargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Adri ya, sampai jam 8 kita bareng-bareng di sini ya. Nemenin Imelda yang ada di Bekasi. Nemenin Agustoner juga yang pengen dipanggil-panggil. Iya, butuh banget eksis si Agustoner ya. Tapi dia belum daftar katanya, jalan santai gak kebagian ya. Emang parah. Ada wargi Dahlia juga yang ada di Nyalindung, Cililin. Halo Bu Isam, apa kabarnya Ibu Isam? Sama Ibu Yuyun Aisyah yang lagi panteng di Cililin. Bandar Wajid bukan ya ini ya? Bandar Wajid atau Bandar Dangdut? Ami, selamat pagi Ami. Terima kasih banyak buat Ami ya. Napisah juga yang sudah menyapa Adri dari Banjaran. Teros muncul, Teros. Telisti Ziran pada larang, gimana ngepelnya udah beres belum? Ada Teteh Nurjana yang selalu pantengin juga, terima kasih banyak ya. Denny Tekstil, ini Den Joker ini. Den Joker, lagi apa Den? Adri sapa juga buat Mak dari Saluyu, Mak alias Temimin. Selamat pagi, selamat bergoyang asik juga ya di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. Mau pada main kemana wargi Dahlia? Kalau weekend seperti ini main jalan-jalan, belanja-belanja. Ya apalagi ini awal bulan ya wargi Dahlia. Tapi serunya zaman sekarang ini ya. Mau beli apa-apa wargi Dahlia tinggal klik. Gak bawa cash juga gak masalah ya. Tinggal klik, pembayarannya tinggal transfer atau pakai kris ya dari handphone wargi Dahlia. Tapi tetap walaupun sudah simpel seperti ini zaman sekarang, kitanya yang harus waspada selalu ya, soalnya banyak modus penipuan baru nih ya yang memanfaatkan teknologi-teknologi digital ini wargi Dahlia. Aduh, penipuannya macam-macam aja, ada aja modusnya ya. Gak salah kalau Bank Indonesia punya info penting buat kita semuanya biar selalu waspada. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung dipercaya dan jangan buru-buru ambil tindakan ya. Tarik napas dulu, stop dulu, karena penipu itu senang banget bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Dan yang ketiga, lapor ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan, menipu, merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan dari kita ini bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya wargi Dahlia. Jadi ingat, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita ya. Informasi lengkap atau pengaduan wargi Dahlia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi wargi Dahlia. Amankan data kita, amankan dana kita, dan selalu ingat, kalau ragu, stop dulu. Asik. Bercanda. Teh Ana Ratna, Iman Riung Bandung, Aurora dari Balemoyan Ciwidey.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Rekan Indonesia sebagai juara grup A, unggul selisih satu gol dari Malaysia yang menutup fase grup sebagai runner-up. Skuad Garuda akan menantang Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026. Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah menteri dan pejabat dicopot hingga berganti menempati posisi baru. Perombakan tidak hanya menyasar posisi menteri, tapi juga sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan aparat penegak hukum. Beberapa pergantian yang mendapat perhatian publik diantaranya, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang dilantik sebagai Kapolri baru. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi Tengah memburu pemasok uang palsu yang diedarkan di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, penyidik tengah melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap pemasok yang menjual uang palsu melalui media sosial. Sebelumnya, polisi telah menetapkan FH dan LA yang berstatus pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus peredaran uang palsu di Kota Cimahi. Dalam